0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Sebenarnya kalau ngavi itu nak abal tu ni bawa mentok terdau bayi no. Kalau mazan kamatan duvong ibu duvong pada onom, no pupusan di terdau konyap. Mohingon tegaze pogun tun musa aman. Pina papanau kadat adato mengamot. Toiko mengotob dopai sebagi bovi bovihan kau mupusan kalamazan kamatan. Kadat adato mengamot diho nampak zat di vezon menteli Datuk Seri Panglima Haji Jinor kumudu vezon menteli ngavi Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Datuk Seri Panglima Masidi Manjun Om Datuk Iwan Benedict. Papapanaw kapalintaan pagun pinggisaman himotown damanimung toy papasuat itiko basanan magisusuvay tinaw id Sabah. Kapasuatan diho man papanaw gisomtown duvangay butaw ngapod ang pisong samo da otihambus gunon manta kapanayzukan diti sinakagon damikot om nagihalata katambuzan. Minabawas si Vazon Montili Datu Sri Panglima Haji Haji Haji Nor giguno o pinggisaman dino manta kapapatanto diti tungkus om kapasanan aw opunso miampay papapanto diti kalamazan kamatan sebagi vokon asil kahubusan tagazo katambuzan ikano papasway baungan Sabah id patotong kap vinaun. Antak penagi diho nak bos nagi di Datu Hajiji kakamoy di tiap babazan ketundaan pagun. Kadisido tumihambus sok pelintan dan menggisom menantu di tiap kepenamangan ketundaan om kauhanan tuhun tomoy mod agompi maza palan tuduvan Sabah Maju Jaya SMJ duvo titik ISO. Vokon di paghuhonon kozo kampaino manak habi ginumu kasivatan pakalajan papoing kavas asil bogizan pamutanaman papoing kavas gontab vinakastuhun om magampi katundunan tuhun ngavi id kakadazan om habus kakadazan. Kotulan paghahasan kapamohizan, pinadahin duvong ibu duvong panam onom, poy maganon da patimpunan antak kaiso, buhan ko onom duvong ibu duvong panam onom. Minabawa si Montili pidagangan suang pagun am gatang, kalalahano kaposizon, Datu Armizan Muhammad Ali, kapanimpunan diho, mantadno kinosimbanan diti kotulan paghahasan kapamohizan, apadam sizam onam apadam tu ino piyangazan id paliman ontok taun duvong aibu duvong padam himo. Vokon kasimbanan di Tagazo papampay kapamazazapan pamagunan gontob asil pointantu sompi miadang om kavo kotulan tu ngapadam vahu miampay papointutun iti pamagunan teknologi id suang pidondian siva. Minggisom ang kapalintaan pagun mangunsub diti kotundan asil katambuzan id kinaisonan habus kakadazan maza diti koy mazan kaupasanan kinaisonan sandad om tungkus kinaisonan hang napadiho nga montok papapantod pavagu diti pamonan katambuzan pagun montok mamadimpot pinggisaman diho nabos di Montili katambuzan kaupasanan om kinaisonan pasahi Sabah Kepkas Datu Jeffrey Arifin mamaguno iho do magisusuvay lahan kabahan tuhun kinaisunon dead manunda kapagatan katambuzan ikano manak asil pinauang kuma ekonomi community habus kakadazan. Aiso tinaw nakahogos dead hinisog katundaan pagun. Minabawa si Montili katundaan kamuhakan kabuon spot om economy creative Datu Nizam Abubakar Titingan tamay mo ang kapalintaan pagun da manantu di tiap babazan katundaan ipapanaon miyampay kanu kovosyan songovyan tuhun. Idning kakaton suvay tinoy mo piampai do tinoy mo miampai do awasi di Datu Nizam angkab di tikotinanan kinabalu Progressive Misompu APCO montok mamung di Gabungan Rakyat Sabah GRS kadisido hang diho kanu papapantod ning kakaton GRS sebagi pati pisompuvan kinaisunon itamoy mo minggisom montok kawasian tuhun Sabah om nagi papawakas pavagu kapalintan pagun ikivano hide Utumazani sido onu nopo ahal kokomoy pemogizan tikon dan pisampuvan diho anu da uhanon miampai avasi maza sunduvan paganakan om pisakadazan dan saviavi pu GRS.
1: Apal Tony Bo Tadao Bainal.

0: destinasi Asuara Utama Ima.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Menakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

常好听也非常朗朗上口的一首歌，林忆莲的至少还有你，10:38送上张宇的小小的太阳。

去家具霉味。抽屉、壁橱、衣箱里有霉味的时候，在里面放一块肥皂，就可以去除了。

点老歌，能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 SUBVFM 有声茶馆。

right here on Sava VFM Experience Variety.

0: Assalamualaikum Dinakan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Bersama ko DJ Azmi.

0: Ay, Ming, do ko na alisukan no kau to tau. Makai badung ko mga kasut to.
1: Oi, niat tek kulut. Aku tu si akan jogging.
0: Wah, azam bau kah?
1: Enggak do azam bau kulut. Anu betah no tek tu tapi ini pernah jadi-jadi. Amun niat tek kau jogging lulai-lulai, luman pen cukup no tek. Bano, luman ti.
0: Alah, Ming, ndak indah tek badan ku tu. Ampus aku mun lulai itu. Tapi amun kita bersih kawasan rumah, bekabun ka, betenamun gulai ka, kira senaman bente ya. Belum apa bente sangat ko?
1: Amun. Tapi ni apa buat nu? Kupi nu tua. Gangik sudu gula na nu tu. Setengah sudu cukup nu teh tu kulut.
0: Mbak Ming, bawa ini bente kurangan ko gula ni. Minum je dekau.
1: Terima kasih nu kulut. Tapi begitu teh. Bana-bana sih kau tu nenut.
0: Balik ke sekenut Ming. Bah pelan-pelan ke joggingnya.
1: Bah iyalah, amun bege. Duangan jelah kami.
0: Ai, sian lagi saya no.
1: Anu teh, Mimi, ai ngagat tu minta simpang ya kan nut pan semua-semua.
0: Amun bege nut na sebaku. Ngagat kau kada.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok mana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boy alak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tratino, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound. Maksimum 2,000 kok pen ben danda, 500,000 ringgit. Kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni, Momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau tu, Ming.
0: Hei, alap kopi tu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk lah kat Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ay, bully tu yang mun free. Sinsep jamau.

0: Ay, Ming, ala pelurus ng kerita na to. Parking di kapal palap. Susah kang dia mau sok parking lane na to tau.
1: Hei, kau tu. Dekit je pentek tu. Bah, ay ne. Angkat kuda pembangan tu dau.
2: Huh?
0: Ih, kau tu ah. Sampit te eh. Susah kang dia mau muka beluang kerita ni. Ha, pian na mentera kerita no kang. Manas lagi kau. Eh, pernah munti kita no? Amun ya? Nah, oso-oso je kereta no terat. Lugas bangga saat ni.
1: Hei, kau tu ah. Pandai nanti gai muka beluang kereta eh. Aku tu alap lagi lek kutu kulut. Tapi ndain kereta bundak di tu. Nah, lagi teruk lek ni parking. Sudahlah mangan parking. Timpang lagi lek ni parking tu.
0: Bah, kau je terpikir. Aku tu marah jo. Kangrun kereta posok parking ngimpit kereta ni eh. Baru kau nadar. Ya tosok no kereta ni.
1: Bana pala.
0: Bah, pelurus dan no kereta ni eh. Sekajap je te eh.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-Ala ayat 14 ngabut 15.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Hah? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah?
1: Begitu tu Tuming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok bana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boyalak. Boy nebangan awang medan api tak kabutnya.
1: Okey Tuming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound maksimum 2,000 kok pen ben danda, 500,000 ringgit kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau Tuming.
0: Hei, alap kau pitu. Daripada nu mekama bangun udara itu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk dekat Facebook lagi. Tenang bana.
1: Ai, boleh tu yang mun free. Sian siap jamau.

Terima kasih Dina Khan kakal bersama Mekalai siaran sama Alabana. Tepat tak pukul 4 kemuap kau pendembangi bulan Jun 2026. Wow, sadar nak tersadar tiketi posok tak buan bau. Mudah-mudahan azam bau, semangat bau, yang lagi bawah. Kereta bau, rumah bau, gambar bau, badu bau, seluar bau, tupi bau. Yang lagi bau, selipar bau. Momon lah bau-bau. Kok? Lanjut DJ. Ya, lanjut. Terima kasih Tak Mimun Dinakan yang sedang bersama Mekalai Tak Live. Kau pun tak radio tak kemau tu. Semoga senang-senang hati selalu bersama kok kami. Yan abar. Harapanku momon sehat. Kau pun senang-senang hati selalu bersama Mekalai siaran sama. Okey. Yan pun walaupun semangat bau, jiwa bau, se bau, tikok bau. Enggak do tikok, butikok. Butikok bau ataupun badu bau, rantai bau, selipar bau, gelang bau. Yang penting momon alap-alap, kau pun sehat selalu. Okay? Doa jo kiti yang alap-alap, butur yang alap-alap, pikir pan apa alap-alap tak jomo kok. Supaya yang alap-alap pan akan tersoti kok, sama-sama ngereso. Kau pun ucapan selamat pengantin baru, tak bangun dinakan yang kahwin lo Sabtu, kahwin lo Ahad, kau pun kahwin demang itu. Okay? Betiru memang musim-musim kahwin, jadi ucapan tahniah. Kopan ucapan tahniah, kopan selamat pengantin bau tak dinakanku Siti Ramni, kopan Elani Udin. Nah, bau-bau tu aku boleh ngogo kahwin gay tak kampung Kulambai. Manalah kau kampung Kulambai. Jadi semoga berbahagia selalu kopan kulit anak yang lawa-lawa kok. Amin. Jadi sin lagi mungkin ngerancang minggu tu pun un kahwin. Ijat. Mungkin un debu ngerancang minggu tu kahwin. Jadi ucapan selamat pengantin baru lah. Okay, selamat pengantin baru. Semoga dipermudahkan momen urusan ti minggu-minggu jo. Okay, maku lagu komen bijo tak live TikTok tu. Pemia bijo TikTok ku DJ Azmi. Mana tahu un yang nak ngerati yang do TikTok nu DJ, yang do TikTok DJ tu. Pemia bijo DJ Azmi, DJ AZMIE. Kita bih macam lawak mana yang kok penyakit ain pan begeo. Kita ambil macam oi lawak mana tu ion eh. Okey, tekan video live eh. Kamu boleh maku lagu me ataupun buli muan tak nombor kami 03 siam 4 siam 0 pitu wau. Terima kasih yang sedang hendak tak live tu. Dinakan ti official KB Apeng Topeng Jomo Ampun. Wow, Jomo Ampun. Dinakan ti MK, dinakan ti Aizat Ashraf, dinakan ti Wang, Emma, Alex, Kaina. Sini lagi Ayam Jantan. Oh, Ayam Jantan penuh nah. Mutiara, Hasma, Saya, Sintu, Ahrat, ikolah lagi. Jomo Kulambai hadir. In abar Jomo Kulambai, in abar Jomo Timbang Dayang, in abar Jomo Kuala Abai, yang Jom yang abar dinakan tidak Pengkalan Abai. Dinakan tita minggu lagi ya. Tak mau tak pantai emas tak kampung Siasai Dundau, Siasai Kumpang, Siasai Jaya, Siasai Tamu. Minggu je lah kang, semoga sehat-sehat selalu. Kampung yang lagi yang nak tetat, cuba dok ngomen dok. Supaya kita boleh nak dikau-dikau orang-orang kampung tu. Kampung ya, kampung yang lagi ya. Kampung Kota Belud, Kampung Pasir Putih, Kampung Pantai Manis Papar, Kampung yang si goya orang kampung eh. Gerinsing, yang abar dinakan tak Gerinsing. Tabang dekat mengomen ba, dong dok tap tap dok supaya kita boleh no. Kampung Selidon, minggu eh. Zin Karlim, yang abar barani abar alap. Kampung yang lagi. Komen. Yang abar dinakan abar alap, sentioso alap. Okay, Kampung Bobot, yang abar jomo Bobot. Kampung Gayang, yang abar Jomo Gayang. Amun tak Gayang ingat tak yang ilam lah. Dau-dau kami ngogo yang ilam, yo selalu munding.
kok. Terima kasih yang ilam. Assalam, ayun tu. Assalam dinaka. Waalaikumsalam. Adik ipar. Kampung menunggui terbang tinggi. Oh, kampung menunggui terbang tinggi penun. Lagi babu kue DJ. Oi, yo memang alap. Dau-dau selalu yo mon ding keke ma iloi-iloi, ding gelama ma ilai-ilai. Okey. Terima kasih tayang ilam. Kampung Labuan. Yan abar dinakan tak Kampung Labuan. Kampung Minggu lagi. Terima kasih tap-tap dinakan. Terima kasih follow yang niat follow. Kemuap tu pedi betong. DJ niat kau ngendak bela kau YB Kang Songom niat. Kerana aku pun macam bela no. Kampung Bataras. Huh? Manakah orang kampungnya? Kampung Alap Bana. Oh, Alap Bana tu Minggu tu. Sen aku alap-alap itu niat boy-boy kau temu Kampung Alap Bana. Tapi mudah-mudahan lah una. Who do you think you are? Kampung Sembirai, Jawi-Jawi. Lagi kampung. Undi kau kampung eh. Ingin bana aku nat orang kampung tu. Yo unik tapi terkelipat ko. Kampung Ranau. Untek di kau kampung. Kampung yang di kau yang macam unik bana lain nat. Ngini kau nak lepon. Aku ingin mekiton. Aku ben DJ petukau ku salamku tak yoyo tak kampung linau. Mana kalau nate yoyo ka yoyo. Yoyo te ko. Jarang lah orang jomo yoyo bage ko. Mesti yo o o ben o o bage. Yo yoyo. Ko. Kampung Ian lagi ya. Ini aku macam kali ku jomo bertutur dia anu tu. Dong kem Kampung Meraja ya. Cuba kemuan aku kampung yang unik orang ni. Unka Kampung Lebak Moyo, Kampung Unggun. Kampung Terayung, kampung mohon yang tat-tat ko ya, yang boy-boy ogo ko. Kampung Kampung Bunga ya, aku boy-boy ngogo Kampung Bunga. Yen abar jomo Kampung Bunga. Kampung Serusup, oh Serusup lagi. Kampung Tajau kok, Kampung Tajau, Kampung Rampayan, Pengkalan Abai. Selamat bekerja ya, selamat bekerja. Terima kasih. Kampung Betu, itu Betutai, Timbang Padang. Timbang Padang aku ni boy-boy lah. Timbang Dayang boy-boy, tapi Timbang Padang ni boy-boy. Kampung Lapasan, Lok Nunuk. Meren lagi sayang, meren lagi kasih. Meren lagi sayang, meren kasih. Macam lagu je. Kampung Impian Jadi. Oh, Minggu Kampung Impian Jadi tu. Minggu, Minggu. Kampung Mangka. Eh, Mangka kan Nangka tu? Nangka. Ui, unpen Kampung Nangka. Ui, Labung. Labung. Kampung Lebak Ingat. Yen sep niat terhati. Kampung Sungai Damit. Pasang nuduk lagu ikan. Insya Allah. Tuaran. Oh, Tuaran. Kampung Melalin. Okay, Melalin aku boy-boy ngogo. Selekat Kitimitu. Kampung Luak-Luak. Okey, Kampung Bangka-Bangka, Pantai Tuaran. Iko orang-orang kampung kok. Terima kasih. Kampung Lok Nunuk boy. Kampung Ingko-Ingko, Ingko-Ingko. Wow. Kampung Lok Nunuk, Kampung Simpangan, Kampung Simpangan aku selalu ngogoh. Kampung Bekikis. Bekikis. Kampung Terin, Terin macam lain atuh. Kampung Trintidon. Mana kah? Trintidon, Tebobon. Kita nak orang kampung yo lah betiru. Unkah kampung yang unik orang ni? Unkah? Yang kita pun nak sangka. Kampung Lapasan, Kampung Sepundang. Sepundang? Kampung Lentigi. Aku selalu ngogol Lentigi. Dau lah betiru. Boy kawin tu jarang no aku luman. Kampung Picang. Oh, kampung manjak penoran kampung eh Picang. Kok DJ pelingin duk lagu serasi kita duangan. Kampung Ngepes. Ngepes. Kampung Gundik. Gundik. Entulon. Kampung Landu Oyo. Hai DJ Azmi, baru habis konti. Aku tu sini bau lekat kampung tau. Jadi alhamdulillah selamat pan. Selamat pan teko. Walaupun kredit-kredit no pan si. Kok tinau jam-jam kan niak, jam kan niak. Alhamdulillah sempat pan. Kampung krede-krede. Kampung
kambung. Alah boy kau. Salam dinakan luat Taiping Perak. Waalaikumsalam abang Teruna. Oh aku pun Teruna kakal. Pirasan yang abar Afiq Daniel. Afiq Daniel macam aku kilo Afiq Daniel. Jom minggu. Ada rezeki jumpa ya dari Sibu FM. Terima kasih Sibu. Song. Wow, Jem Banalan tu habis mulai bangan Jomo. Kampung Tamau. Kampung yalah kampung Ian. Cuba komen kampung. Kampung memang momen kampung. Kampung. Tak dia lagi tak WhatsApp itu kampung Ian. Kampung Giling Laut. Itu lagi Kampung Corina. Itu lagi Kampung Karambunai. Yang abad dinakan ti tak Karambunai. Betul ni ngogope. Kampung Karang Benai mana lah kau? Kampung Jawi-Jawi. Jawi-Jawi. Minggu lagi. Mitu Pungkan. Pungkan? Pungkan tu minggu. Pungkan tu. Aku ni boy-boy ngogo Pungkan. Kampung-kampung. Kampung Lilut. Lilut tu minggu. Kampung Bekogon. Bekogon? Bekogon. Bekogon. Bengkogon. Ih, pilih nak tu. Mian abar-abar alap. Kampung Sangkir. Mana kasih orang kampung yang Bekogon? Kah aku salah moso? Tahun Gusi. Kampung Lausau. Lausau. Tin. Ih, susah lah. Cuba dikau. Susah lah ikut amun sambung-sambung. Lausau. Yan abar. Amun Lausau podi. Tunganku dating daw-daw lah. Sambil kami ngendak-ngendak motor law. Ih, siok lah daw-daw. Dating-dating ogo. Lausau podi. Ngendak motor law petenap. Sampai motor law pun peluak balik. Meno kami. Tak bongon rumput-rumput teh. Sapi. Ngendak sapi luman. Kampung Rampayan. Yan abar jomo Rampayan. Ya bana-bana. Pineje PJ. Yan PJ nu. Itinau lah aku ngenat PJ.

Ya, dinakan terima kasih karena kakal bersama Malaysia dan sama Arab Banar tak kemudian. Demangi bulan Jun 2026. Kakal lagi bersama. Engkau kami diam siaran sama Arab Banar. Dokok biasa. Sini kita banyak nak orang-orang kampung kok. Jadi ikon no kampung-kampung boy tati, mana tahun lagi yang nak tetatat, dedek bijo tak nombor kami, kosong di kau siam 4 siam kosong pitu wow pitu wow, ataupun ingin ngedak live tak TikTok, boleh ngogo tak TikTok DJ Azmi, okay? Jadi terima kasih kakak lagi bersama menit siaran sama Alabana minggu-minggu aja kam. Jadi tak-tati lagi yang abah dinakan-dinakan ti yang run bersama-sama mekale tak kampung Linau, yang abah jomo Linau, yang pan abah tak dinakan-dinakan ti tak kampung Kalansanan Inanam. Wow, Kalansanan Inanam. Mana kali ku nate? Mana te kali kau? Kalansanan. Yen lagi ya, kampung Bambangan. Wah, mun ngogo kampung tu mangan Bambangan yo kita tu. Unka jo mun Bambangan mekali kita. Mun ndak kan Bambangan? Unka. Kampung Bambangan. Kampung Bambangan buat Bambangan. Unka sin-sin ndak yang tak yang run buat Bambangan ni mun-mun ndak. Okey. Kampung Jawi-Jawi. Assalamualaikum Jio lawak delawak. Waalaikumsalam Kak Long. Kalansanan Inanam hadir. Jom Kalansanan DJ pelingin dok lagu Oh Mila Oh Mila. Mila tu sian. Kampung Bengkelanan. Nah, kok mana tau unoron kampung tu? Kam tu sini marak aku salah DJ. Salah DJ dan dok jomo tu marak kampung Belengkanan. Mak mana lah Bengkelanan. Un lah minggu eh. Kampung Kota Keranjangan. Aku selalu pet tak saipul. Kampung yang lagi Kampung Tebobon. Tebobon selalu tunggal limpas-limpas kau jam bana. Kota Kinabalu tungan kiti. Unci jom aku lagu eh. Kan kiti memia lagu ya. Aku pun ingin bana mekali lagu eh. Kok kan kiti memia lagu Kota Kinabalu tungan kiti betiru. Kan kiti memia lagu eh. Ini pun terima kasih. Kena kakak bersama mekali siaran sama. Yang abad dinakan-dinakan tita kampung Buansa. Un pun mitu kampung Buansa. Unpan mitu lekat meng non dong dong dong jangan bagi gift. Kampung Gudon menggatal yen abar jomo Gudon yen abar jomo mitu lagi penimbawan yen abar jomo penimbawan. Kampung Tanjung Batu. Kampung Rampayan menggatal Gambu Stay. Ya aku selalu ngogo Rampayan menggatal. Un jomo Rampayan menggatal mekale. Terima kasih. Kampung Penimbawan, Kampung Tajau. Kampung Tajau ah. Kampung Tajau yang abar dinakan tak Tajau. Bukat. Kampung Kinabatangan. Kinabatangan minggu. Kinabatangan tu tak Sandakan tak kok. Sandakan kah Kinabatangan? Kang lah kita anu. Kampung Timbang Dayang, Kampung Serusup, Kampung Karang Benai, Kampung Nyalang San. Minggu dok mongun lagu Kampung Nyalang San tu. Nyalaks Nyalaks Nyalaksat istina aku salah nat lah teruak dule. Kampung Sudot. Sudot minggu Sudot. Kampung Makan-Makan. Nantu terlampau ngantu jomo tu dari sini nat bongan makan-makan lah. Ngantu mangan. Okey. Hadir ya. Ian abarinakan ku Apeng Sepeng me Kampung Tajau. Nah, Apeng oh rupanya Apeng tu Kampung Tajau. Okey. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Jadi mintu lagi tak WhatsApp titu barak ni Kampung Rugading lagi DJ. Okey. Mintu lagi Kampung Menunggui lagi DJ. Mintu lagi Kampung Tambalang lagi DJ. Tambalang. Ui, aku boi-boi ngogok Tambalang. Niat kau MC tak KB Key. Allah. Pinau Key no sepaku tu. Niat Key. DJ Romzi yang MC. Alah tak DJ Romzi. Kampung Pirasan Syarin Sarin, Kampung Kulam Kulampung. Okey. Kampung Bolong Baru. Kampung Bolong Baru. Daun crush ku tak Kampung Bolong. Tapi daun-daun lah bertiru ni no. Crush crush terus tibi crush ke? Amun tak English crush, amun tak Melayu sama ya nak crush tu. Terhati bika crush. Kau ingin bana tak jomo eh. Tapi jomo yang ingin ngerati kau ingin mio. No crush. Pena? Hmm.
aku akan tilau tak di Jerome G lah. Yo selalu nabang aku. Amun aku tilau. Yen nah, aku pun DJ sama tau, tapi amun crush tak sama tu pian nah. Aku selalu ngendaun ke kanak kok. Yo selalu muat konten yo link sama. Boy nak aku marah link ni. Boy nak aku marah kok link ni. Tapi kelipat kau orang kanak ya. Aku selalu ngendak lah. Tapi eno. Yen nah. Amun kita ingin bana tak jomo eh. Jomo ini ngerati. Tapi ingin jenuh kini mio. Pina, iya nak crush tak sama. Cuba dok kam tabang. Amun kam bana lo. Pandai mana pandai lah. Crush tu yang tak sama. Amun tak English yo crush. Amun tak sama yo yen crush tu. Bungkak. Ih malas lah aku tilau bana-bana. Bukan bungkak sap.

Gagal bersama kembali siaran sama Alabana. Terima kasih kerana terus bersama engkau kami tak kemuap tu edisi Dembangi Buan Jun 2026. Selamat hari jadi, tak bangga dinakan yang hari jadi. Nampak hari jadi ni bertiru. Semoga sanang-sanang hati selalu bersama engkau keluarga tersayang. Unikah jomu hari jadi bertiru. Menunggu ucapan hari jadilah takkam. Semoga panjang umur, murah rezeki bi, selalu sanang atai, selalu bahagia bersama kau keluarga tersayang kau. Amin amin amin amin amin. Terima kasih Imam Ajim, semoga sihat selalu dan akan tipe

Penduga arus. Oh, penduga arus. Ha? Lawak-lawak orang gay tu. Kak Long, terima kasih Kak Long yang sedang bersama Mekale. Barat ni gay tu sedang... Sedang sorop luman KK. Kok kereta gay darak, momon darak. Telukau, telum buat kereta, momon warna darak. Jadi, amun kita bagi kereta limpas warna darak ramai-ramai gay ni. Okay? DJ ramai-ramai kita tak padang KB. Okay. Kan kita setemu tak padang KB. Songam tu, insyaAllah. InsyaAllah. Okay? Dong kam rupa teko ramai-ramai ya. Ngogo padang KB songam tu barak gay. Aku lawai boleh pengogo no. Tapi amun songam tu ni aku boleh ngogo. Sebab time aku ngogo Sati bi, barak gay aku set sadik. Barak gay YB maku ndak aku pergi. Barak kami YB leng gay. Jadi onggay lingku aku. Aku cuma bioso okay. Luma lagi aku YB leng gay. Ndak petilik aku. Maaf gay pala. Aku merkin lingku. Aku gay YB. Aku merkin. Jadi berasa lah pun kok amun kita balik-balik pinau YB. Tinau pun kita jadi YB bana-bana mi KB kok. Agak-agak bi boleh ke aku jadi YB tak KB? Amun jadi YB tak KB, Inan jadi pembantu ku. Inan tu QUE orang ni tu. Sebab yo pandai buat konten. Okay? Okay lah merkin. Bukan merkin. Bagi ejaan ni. Ejaan merkin M-E-R-Q-E-E-N. Gedo M-E-R-K-E-N. Kok ni tak salah-salah kok. Mana tahu kok YB Azmi. Ini yang ngam lah. Memang ni ngam. Nyaun sorso gali pun nyaun. Maksudku mungkin niat lah kali. Kok DJ Azmi ngam lah kok. Amun YB Azmi macam kurang ngam dikit. Tapi manalah tahu. Kok sudahlah lawak delah tu kok. Mana tahu. Kok teko bergambar kok. Bongon pengundi. Aku tina mun aku jadi YB kang. Nyon jo mengundi. Kok memang kami jo pen kang undi. Tapi manalah tahu un rezeki jadi YB. Kok nyon mungkin kok. Aku akan ngogo kulambai. Aku akan ngogo kuala abai. Ngendak lan ben lubang-lubange. Ngendak sapi belanan. Siapa pun sapi, gay sapi dokop ku kok jomo ni dokop ku. kok ada juga on bisa sapi bi. Kok mudah-mudahan pan momen selamat. Kadang-kadang kita itu melan-melan mutu terlampau kelengkabut kok. Kita ni kita sapi terlanggar sapi palis kok. Jadi amun sin mitu yang mekala itu agak-agak bi ben sapi pukul 5 kandang bino sapi bi. Berhenti dekat menok sapi bi belanan eng malek napa buat sapi itu mangan-mangan rumput. Amun terus-terusan pukul 5 no bawa kena lah sapi ku tu. Anu kandang kena sapi ku tu kinandang. Ni ya, lawai aku mulai pukul 10 lebih, kakal sapi itu mangan rumput main sedilan arkite. Jadi dong pebenen bi sapi me tak lane. Sapi tu kinandang no awal. Boleh penilepan kok beni gay lan-lan ngogo arkit, ngogo pinggo lagi pun tak semio. Boleh. Tapi amun 5 ke muap bege, penemian no sapi tu kinandang no. Okey. Jogo kam amun aku kang jadi YB. Kok jomo-jomo ampun kandangku. Jogo kam. Jogo. Aku tu nak boleh jadi YB tu. Amun jadi bana-bana jadi YB. Gak lagi sapi kok jomo-jomo ni kandangku. Jadi amun kamu ni ingin aku jadi YB, kandang bi sapi bilingau. Jogo kam. Okey. Pian amun sapi tak ada nobot kundasang nek boleh ke nandang. Amun me kundasang tungan jomo bergambar. Kok bae ni jino sapi eme. Okey, bae ni jomo sapi eme sebab sapi en ngon jomo ampun. Kok tapi yang sapi kadang-kadang nggak kami main kampung kemuap mersi no unbu koro ni yang mija. Oh napu bana yang mija tu sampai kilat te kaki 5 kami lek yang mija. Aina bongon sapi itu teko belok-belok hari jadi jeno kami mundak rumah. Duai ko odon ti sapi pebelit ko ti sapi pesorong ko ti sapi
pesut kok ti sapi. Eh begitu akan jadi nekomia koko chale. Akan jadi nekomia, akan menarik nekomia no kami. Tapi yang pun ialah kadang niat niat buli ni anu tek sapi tu kok. Kadang-kadang gero sapi, gero yang mija sapi, yang mija ngero sapi po, ginero balik sapi epi tu. Yang mija ngero lagi sapi epu, gero sapi gay lagi sapi epi tu. Jadi sapi e paning, jadi yo bingung e pinggo aku tu sok gay barat sapi e kok. Last-last e terlampau paning, tai no bongan sapi tu tak tengah lan. Kita yang bau ngusik kereta tu pun bingung. Bau ngusik ngusik, pinulis polis lagi rim tu antap no ngilat. Tegak kau. Ah, kok tindak di sapi. Kok? Tapi ialah, sapi kok ni berakal. Kok kau berain apa sapi tu ni on-on kadang-kadang kok. Amun kita luman, sapi tu tengah-tengah lan. Amun sapi tu tengah-tengah lan, ni on-on. Sapi tu nyawon dah ni jo kau. Kita tu wah, wah, wah, wah, wah, wah. Belok-belok je mau ben ampus je nak kita nguah-wah sapi. Sapi tu nonton kau bagi. Kau pun ngendak sapi setonton kau kau sapi. Ha, jadi bangun dinakan-dinakan yang ben sapi eh. Kok pukul 5 sedia nak oh, pukul 5 link DJ. Kok pukul 5 barat DJ Azmi ngandang no kita. Kurung tino sapi tu link ni. Sebab amun niat kandang ni sapi itu mem rumah ni link ni. Ha, jadi amun sekira-kira ni sapi birungai, pemia bijo sapi eh merumahku. Amun nak tetemu be sapi en merumahku, mungkin ia diam kuali kami. Niat teh, niat teh. Kok tapi ialah kok somo-somo lah kita ngejogo keindahan alam sekitar. Okay? Hmm. Dong pina benin. Eh jom aku tolong bana-bana tak bangun dinakan yang ben sapi tu. Nah, alangkah diam radio lagi. Diam radio lah aku bertutur. Tebangin bidok aku. Amun kam yang ben sapi eh. Kendangin bi sapi bilingau. Okay? Pukul 5 terus-terus bi. Aing so no bangun sapi tu belanan, kendangin bino sapi eh, supaya geniak belanan tengah songom. Kena kadang-kadang un bangun pemurak peranak-peranak bau tu luman kerjo, mungkin terpaksa laju dekit kok. Nek tekito sapi teko keke, mutu me sembirai sapi mu keke. Ha, paham kakam? Kok terlampau laju, terlampau lambat poso pukul 5:30. Kok luman pukul 4:30. Laju ngeres sambil pekedam ngeng teko keke. Tegak kau nintan tu gaya doa anu eno. Eh tanduk sapi. Kok mutu mu sembirai kau mu keke. Jadi jogo keselamatan, jogo diri selalu, jogo keselamatan selalu. Kok kena sapi tu nyak ngerati ian-ian. Kadang-kadang kiti ngon-ngon iyo pepot iyo ngendak kau, kau ngendak iyo. Sampai no maung balik niat pen sapi eluman, kau pen kakal mis tontong kok sapi. Kok berai kok? Ha, kok berai. Kali bino cerita ku tu sebelum sapi bi kandangku.

bertajuk Abar ke Muapto. Sabah melan inisiatif 5 tahun dokumentasi kebudayaan etnik Lat. Akta sewa beli pindaan 2026 penedaras kuasa Dembangi Jun. Perintah Lat melan inisiatif 5 tahun mendokumentasi kebudayaan dedangan etnik Tak Sabah. Pendokumentasian ni penelan ngambut 2020 seterusnya akan dinakai sebagai pengendan Pu Masa Bunda Angko Aset Pelancongan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor Mara, usaha penting dia metongan warisan kok tradisi etnik Nyak Rungai sendiri mentagap pesta kematan sebagai antara produk pelancongan Bobo anu kulit ngangkat orang Tak Sabah. Barat ni pesta dokon ko enggak ko jo sampangan kebudayaan tapi pantungan penting dia mengekalan tradisi etnik merot toleransi engkau merot kestabilan politik kok penanggunan Lat. Dia masa somo Datuk Haji Jin nentu setelan agenda penanggunan Lat barat ni perintah selaju komited matongan kelestarian penanggunan kok kesejahteraan Ban Jomo sentioso teruak jamin narusan halau ogo Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 antara pengendalian lebih terpasok nomorun lebih ikut peluang pekerjaan melanga produktiviti sektor pertanian mentagap modal insan engkau melioro kebajikan Ban Jomo Bandar kok pan luar bandar. Tambah ni stud engkau tema sepangan ni Ban Jomo pinaku endok selajur kakal sedembuak diam pebunda ian jo sepodan sebetak dokon kok keniat tantuan ekonomi kok masa kok pan kok sarat lum. Akta sewa beli pindaan 2026 akan penedaras kuasa engkau rasmi Tak Dembangi Jun 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Kok Kosara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali Mara penedaras kuasaan tebus jo pindaan tak akta sewa beli sepusiam 67 raya ni lulusan tak parlimen tak tahun 2025. Antara intipati pindaan membiak pemansuhan penggunaan kadar faedah tetap sara rata kok kaedah peraturan pitumpu wau engkok posok penggunaan teknologi diam perjanjian sewa. Dato' Armizan marak bege diam dembuat pameran anu senior tak Kota Kinabalu. Untuk fasa bok-bok sepudiko entiti institusi kesinan kok syarikat penyedion sewa beli raik sedio nuan indaman sewa beli nota pindaan peruntukan anurun diam akta 2022 dikau 2 kok peraturan subsidiari. Sementara fasa kedua senasar ngempun tak buan September 2026. Ban pengguna anu ingin mengkolek kalapan tak dia peruntukan undang-undang bau nut nintoman muat semakan terbiak sebelum ngemuktamad perjanjian sewa beli.

Perintah alat komited negina penanggungan produk pelancongan tak tungan luar bandar nu tak kunikan budaya alam semula jadi ke warisan tempatan. Pikai penting dia mentagap lagi industri pelancongan lat. Dia mengejadian usaha Menteri Pelancongan Kebudayaan ke Alam Sekitar Sabah Kepkas Datuk Jeffrey Arifin Marap. Dia perlu tak kreativiti Ban Jomo. Dia menanggung aktiviti pelancongan anu kulit muan nilai tambah tak ekonomi Ban Jomo tak luar bandar. Tambah ni perintah lat akan terus nukung usaha penanggungan pelancongan luar bandar sebagai antara pemobo-bo ekonomi Sabah tak masa bunda. Nyarun bangso ketembanan diam arus penanggungan lat. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan ko Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mara perintah lat tentioso matongan program penanggungan anu penelan terkerso bersomo semi melapisan Jomo. Datuk Armizan Mara bege tak program ramah mesra bersomo komuniti kina tak tawau. Beliau harap Ban Jomo kina selajur muan sukungan tak perintah lat dia matongan kesinambungan penanggungan kulit penelan. Beliau nut nintoman Ban Jomo untuk niat sanang teruak pengaruh engkau sentimen perkauman anu kenurian lek engkau-engkau pu ngabut buli mengkerat kestabilan kok kemajuan lat. Pemenikan biayaan geran khas interim tak Sabah nang 200 juta ringgit tak dikau 5 bilion ringgit teruak sifat sebagai njakan oyo anu teruak terjemah sebagai semangat pemakuan MN63 tak realiti penanggungan anu lebih inklusif. Penyelidik GOPS Penyelidik GOPS UMS Profesor Madya Dr. Syahrudin Awang Ahmad Mara PKM Ketuan Kekelasan Politik Anu Langah nang Perintah Persekutuan dia mensikot jurang kemajuan antara wilayah. Barat ni dana gek kojo mentagap autonomi kesinan lah tapi pun muat balik kebosoan tak menjomo terodoh komitmen Perintah Persekutuan dia melan sekongsian hasil engkau adil kau telus. Dr. Syahrudin Nut Negina untuk peruntukan Oyo Pinebo dia menangan isu kemudahan anu bagai perlu. Antara ni dokon kok bekalan buat bersih, kestabilan grid elektrik kok rangkaian alun-alun, lajuran pelan pemulihan anu mesmimon. Dinakan sebagai penombol perkekoku tajuk-tajuk abar entu do lagi. Sabah melan inisiatif 5 tahun dokumentasi kebudayaan etnik lat. Akta sewa beli pindaan 2026 pendaras kuasa Dembang Ijun. Begini abad-abad di Melat Kemob tu, abad di sini biasa nunting oleh Alicia, Michael, dekat Syikshin Berita, Ewal Semasa. Kau pun boleh tindak jemaah oleh Derashin Sim. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Ya, dan akan terima kasih Kakal bersama mengkali siaran sama Alabana. Demangi bulan Jun 2026. Terima kasih yang sedang mengkali tak radio. Kau pengendak kita live TikTok tu. Jangan lupa untuk share-share lagi live tu supaya ramai lagi bersama-sama kau kita ya. Semoga senang-senang hati selalu. Terima kasih Along yang sedang bersama kau kita mengkali. Kau pengendak kita tak live TikTok tu. Jom minggu Along yang abar. Dan akan tim itu Mikhail SR, dan akan Tishima, Juma, Diana, Rizal, Limbo, Aisyah, Kasma, Diana, Fariza, sian lagi Mito tu. Mimon lah yang sedang bersama NJ. Waalaikumsalam. NJ tu jom minggu. Okey. Terima kasih kena bersama mengkali siaran sama tak kemap tu. Maku lagu aku Mito DJ. Lekat lebak moyo. Mamakku Jaisa maku lagu Sintak Manis. Yang abar jom lebak moyo. Wow, semoga sihat-sihat selalu tak Mimon di nak yang sudah bersama, tak lebak moyo, tak kota blut. Tak tuaran, tak papar, tak pitas, tak kuda, tak kota marudu. Tak minggu-minggu je lah yang sedang bersama mengkali siaran sama. Terima kasih. Tak mungkin yang sedang bersama mengkali kita tak semenanjung kau. Dia nak kan tim itu manuk tu. Ingin aku nak orang ni, tapi aku ingin orang ngerati orang nubana-bana. Boleh kan dia nak kan tim manuk tu? Amun aku nak full ni alap kau, aku ingin tilau orang bana-bana. Assalamualaikum Tanak Vagu, selamat petang barat ni, selamat bertugas siaran sama alap bana mantap bana. Dendok Tanak Vagu ling ni barat bi sama je mekali kita. Jom bang solain pun mekali kita minat mekali lagu-lagu di tau. Engkau kaus atai ku sanang, engkau kaus, engkau kau katu yang tu ah. Engkau kau atai ku sanang. Macam nyawan lah orang tu. Tajuk lagu tu. Engkau kau ataiku sanang. Pun ke lagu tu? Engkau kau ataiku sanang. Kan pemi aku lah. Dengar kan? Lalu nasi dinangkan ti manuk matai barat ni orang ni. Ui, manuk matai. Sihat-sihat selalu manuk matai. Selalu aku ngendak live ni tau. Kau misai-misai ni. Iko jomo-jomo ti. Kerja membila. Jadi doa tiga semoga murah rezeki selalu. Okay. Assalamualaikum. Aku Alip Jakuan. Maku lagu Demis-Demis. Lagu Maksud Bidin. Terima kasih. Terima kasih pan yang sedang tap-tap screen. Terima kasih yang share-share live tu. Supaya ramai lagi kau bersama-sama kau kita tak kemap tu. Kita baik doa engkau lagu-lagu tu.

Ya, terima kasih. Lagu emo kita dah pukul 5.30 minit. Kemam, terima kasih. Tak mimon dinakan yang sedang bersama mekali siaran sama tak kemam tu. Minggu-minggu je kam. Terusan lagi segmen tak kemam tu. Engkau lagu tu.

Ya dengarkan ahli mu terlampau pintu minat kemuap. Oh, kasih sayang nomaku. Dokon kok nukar badu. Wow, sedih kok. Ian lagi dayaku, syukur nopan aku. Dia aku nak tek sedih, sedih, sedih, sedih. Niat lagi sedih. Nah, lagu tu untuk sedih lagi. Lagu tu tinuju tak Mama Pajli tak Kampung Ijuk Kota Belud.

Magsuko sa baba makalay siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hilingsang. Dengan hinawiti makalay habalahat siaran Bajaw Hilingsang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amila San Balahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama. Palkalak Mustahak Habalahat Kuapiti Sabah Anoongan Ngatasan Kasongan Sukai Kapalomiang Musim Karamayan Tuluhatus Ahli Jemaah Ahmadiyah Kodiani Nisaggau. Aku maka kulangan susah rakyat merem ngatasan masalah kasongan harga sukai kapalomiang hina bukaramayan maka suti umum Kementerian Pelancongan Kebudayaan Makalam Sekitar Kepkas akan magisun maka kumpani paleangan. Ahiling makota Kinabalu mantirina Datuk Japri Arifin ngahaka palkala ia akan ni pagisunan iana tuju palkala-palkala ia minjari pinalanja lokok maka atasan masalah ina ani minsan rura karangai halik bainani pakilahan. Sagok kos langan min udara masih minjari kebimbangan rakyat Sabah maka Sarawak ia ngandol ma pagbeaan min riata atau udara inan. Palagai nama paluak na musim suti keramaian untuk amolek ni kampung halaman. Ania sangpu maka rua pamimpin maka amua hinang min kumpulan jamaah Ahmadiyah Qadiani ni saggau merem operasi khas Jahins maka PDRM makota Kinabalu. Ruisam ni saggau 280 makawalu ahli jamaah ni para saya takkan hinang neonan jalsa salana wilayah Sabah katulumpuk maka rua anak da 20 maka siam ngabut ni tulumpuk maka sari bulan 5 pelabai si. Pamangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintenden Said Lot Said Abdul Rahman ngahaka, operasi ni hinang susulan pun italima Jahins ma 20 makawalu hari bulan 5. Hasil semakan takonan hinanginan maga taluak maka jemaah Ahmadiyah Kadiani kumpulan sesat ia bayi paluas patwa hek jawatan kuasa Majlis Patwa Negeri Sabah maka ni bantuk ma tahun 2007. 24 banting mandaan pengasas maka pamimpin minriataan kumpulan ina aniruis sabdi langpas sedimin jajahan 200 buk katerangan hinang lisa magtakahan ruis sabinda ginis ayai penerbitan pasar kumpulan ina ani kami mon siga minan nisa gau matujuan ninga katerangan maka siasatan imbo siga menepahan maka ni jalmin amia peruntukan undang-undang ia taka kuat kuasa. Kes ni siasat amiak Seksyen 52 kurungan Dakayu, Seksyen 52E, maka Seksyen Dakayu 02 enak man kasaan jenayah syariah negeri Sabah. Sangpuk maka siam, siampuk maka lima. Aku maka ilaga minta buah-buah hek panduk sesat atau pahaman maka hawan umat Islam ni panduan aku ngamuk penentulan atau rujukan mina amak kawasa agama yang iktirap. Exko agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Ruisab Pasabi ni pemimpin masyarakat bahala toongan maka hinang lapulan tujuh Jahins. Bangiai maka tahu niat kahinang keagamaan yang maka hawan. Halinan mustahak aku maka kila-kila akidah umat Islam ni jaga minta da maka sagak pemuah-muahan pandu ia maka sagak maka antanan ia magsagak maka antanan tam ahli sunnah wal jamaah. Totosna Jahins Muiz maka upis mufti negeri Sabah akan nui mahogot pemantauan maka pengot kuasaan tujuh hinang keagamaan. Pasod na ngila-ngila banan guru ama anad atau pancarama agama taga tauliah sah. Sabah marulu labi dangi buli mahatus nas apakonap pemenuhan keperluan maperikmatan kesehatan ya song na paheka. Presiden Kesatuan Perikmatan Perubatan Sabah SMSU Ajulahin Japin ngahaka sistem kesehatan betina ani magatubang maka inda ginis cabaran pasodna songna paheka sakihea masalah kesehatan utuk kaluman songna pato aruis sab kapindahan iklim menjari hinang nas songna mustahak selaku pangandolan maperikmatan kesehatan. Beliau ngahaka magsambata maka ceramah khas hari jurawat 2024 makon nama kota Kinabalu. Ajulahin risa bamatua kainagonan SMSU untuk berjuang amikilan kebajikan makan sang maka mangun hinang nas masabah. Yakin masukongan totog mampu maka pasongan sistem penganjagaan kesehatan risab katanaman rakyat.
1: Dengan hinabuiti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Anang na rakayu hali bulan onnom 2020 makonom labi siam juta pencarum min akta keselamatan sosial pekerja sangpuk makasih menompuk kasiam akta 4 tumatik tigan ni jaga min sudah bayi katilakaan hingga ika bahana hinang. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Ar Ramanan ngahaka skim lindung 24 jam yani pakilahan min pindaan akta keselamatan sosial pekerja sangpu makasiam on nompu makasiam. Nadia peruntukan jaringan nganjaga keselamatan sosial labi luha pasod nahina busuti umum maka hari kelepasan am. Pemalang jalan si skim ina ani tumatik maka memo na maghinang pomal asal mania minsan halam pendaftaran bahau hek majikan atawa a maghinang. Maprangan na a bahau maghinang maka pasod maghinang bay painda kayu halibulan onnom 2020 maka onnom majikan wajib amadaptal sigam maghinanginan amea prosedur asal mania min sistem perkeso. Caruman skim lindung 24 jam ni tanggung kamemon hea maghinang maka pinalanjar painutino tata aluk mahad siling gaji. Mapanagnaan heka caruman yana 0.77% min gaji bulanan. Ako makapahog pot hek ngan jaga identiti maka data pribadi rakyat mariam era digital maikad struktur baharu pinalanjal amia hogna anagna bulan onnom itu. Hakamin Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN Datuk Badrul Hisham alias maikad struktur baharu sukup maka limampu maka tulu ciri keselamatan magbidda maka hal duampu maka tulu mamaikad asal mania. Antara pemahapan bay pinalanjal posodna pemakaian kod QR ma tujuan pengakuan maka pengotkuasaan teknologi hologram maka teks mikro. Sedimin ciri keselamatan ultra ungguh patagan laser sub chip maka ketahanan enkripsi labi akahap. Pasong ni pamahapan ina ani ni jangka mampu maka engket kopayaan pengakuan identiti. Sedimin maka kulangan masalah pemalsuan maka sakguna maka tarangan identiti kandi. Selaku penagnaan pemalsuan balikanku selaku penagnaan pemeluasan MyCard struktur baharu akan nilan jalan mapon upis JPN Maputra Jaya risab sangpu maka walu upis JPN Tapene. Min sistem temu janji yang bohok painut-inut ni paluhaan ni sekelibut negara. Syarat pengakuan umul ma pengendaptalan maka pemukaan akaun media sosial ni kuat kuasaan anak na alawitisi. Hali baksik pinalanja lakuk maka jaga anak-anak mereka umul sangpu maka 6 tahun minaan soman cyber. Suruhan Jaya Komunikasi maka Multimedia Malaysia MCMC yang matua hali pinalanjal pa abai ma pengotkuasaan kod pengaan panganjagahan anak-anak maka kod pengulangan bahana. Keruruanan ikut kuasa alawitisi mario akta keselamatan dalam talian 2020 maka 5. Min hatulan bahawinan say-say mario umul sangpuk maka 6 tahun balni iji namuka akaun media sosial. Bangnya bilah yang ngandaptal supaya bayang isian keterangan pengenalan rasmi pemerintah selaku pengakuan umul. Arapuna akaun media asal mania risab wajib ngahinang pengakuan identiti aku maka kila-kila sigam natas patak maka akses media amia mabahata baini tatapan. Pemerintah lahat meraman hinang penelitian usaha mahogpot pembangunan sukan magmotol masabah. Pasodna matatas matag epot lama tawau selaku antara patagan khas pengahinangan sukan magmotol mamasa sinong. Menteri Pembangunan Belia maka kemajuan balikanku Menteri Pembangunan Belia kemajuan sukan maka ekonomi kreatif Datuk Nizam Abu Bakar titingan ngahaka hekkaniakna patagan hasinan sukan magmotol tapalanjal ahatul maka meak garis penuntulan keselamatan baini tatapan. Beliau healing maprasmian Sabah Drag Race Ninang he squad anti dada Negeri Sabah Matawau.
Acara ngai kahal matag paglombaan sebalik na matag pamatuntulan banan belia ako ang ilag min maglomba haram ruisap nga malansukan magmotor cara selamat makataga disiplin. Acara ni hinang sangai min 20 maka siam halibulan 5 palabai ruisap makatalikan haamea min Sarawak. Pamupusa ba pinasampay pabalik habal mustahaksi. Sabah noongan ngatasan kasongan sukai kapalomeang musim karamayan. 300 ahli jemaah Ahmadiyah kadian ini sagau. Betana balahat ko piti menyediakan mensyarkan berita ehwal semasa terjemahan awehinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Langit ia aman, ngay kamaujud misa ay pangurbanan. Sangay kamaujuran na matahun sangpu makasiam limampu makawalu. Tentera udara di Raja Malaysia noy totog minjari tampan makadaulatan negara mahuang udara. Magsambata maka law sukup tahun TUDN kaon nompu makawalu subay kalogantam jasa makapangurbanan banan perwira udara si darumagsakap magbakti angilangila kaamanan negara. Maka amuat tema semangat kebahanian, profesionalisme maka kesetiaan TUDM, nui paling akahap angan jagahan negara kinasahan. TUDM, kuasa udara, perisai kedaulatan negara. Selamat nampang alau sukup tahun Tentera Udara di Raja Malaysia kaun nompu makawalu.
1: Sabab kaam kami maitut.
2: Amalasik kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali suli.
1: Maka kaam rusab.
2: Menjari amene ungka-ungka kabilahan bi.
1: Kamemon
2: masabab FM. Siaran hiling sama. Embal nasa.

Keseruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia MCMC tagahak anutup akaun media sosial anak-anak Mariam Umul sangpu makatulun tahun. Onggo ama nipain toman ako anulutan keanakan ingga umul Mario sangpu makatulun tahun mbalamuka akaun ma media sosial. Iti ako makailagan anak-anak magmula he kahinang panipuan atawa neonan skema maka jenaya kahinang sahur. Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.

0: Magsugod sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat datang selamat waktu magharib di Baran Sagar Orakan dan Bila Pantai Barat. Maka bangai kami tandang akan pasal waktu isya Lisa Gapitu 40 maka tulu. Batin hari wari segonom tulumpuk maka nom Sagar Orakan naih balbi. Alhamdulillah. Magsukul atas kesetiaan bi menek sababi FM sering diling sama tentu naik nabu iti. Jadi insyaAllah ada kiit lagi akan kita magsuli soal pengendaptalan akaun media sosial anak-anak Maria umur sang pu maka tulun tak makan nom tahun baik baha urusi baik paluasku pengalangan anak-anak umur sang pu maka tulun tahun muka media sosial jadi heka akan itu lasahan palkalak-palkalak mustak sapali kunika ambai pa en ongka iti halka jasni.

0: Seruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia MCMC tagahak anutup akaun media sosial anak-anak Mareom Umul sangpu makatulun tahun. Onggo ama ni paintoman ako anulutan kaanakan ingga umul Mario sangpu makatulun tahun mbalamuka akaun ma media sosial. Iti ako makailagan anak-anak magmula he kahinang panipuan atawa neonan skema maka jenaya kahinang sabur.
1: Togol biya makale.
2: Kalogan kami.
1: Rakam magsumua makale.
2: Sabah
1: BFM siaran hiling sama mbal nasa.
0: Benar juga sarakan yang baru asa tapi naik bisa babi FM seran hiling sama ada segera 40 makasah jadi bayu kusi sapali kunika am sarakan mada kayu malumat pina luas he Seruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bang bensin isi takaleta pengalangan anak-anak Maria Umur Sangpu maka tulun tahun namuka akaun media sosial iti pakon no pelagi nagna mah ada kayu hari bulan itu syarat pengakuan umul ma pandaptalan maka pemukaan akaun media sosial kuat kuasa maka ina ani aku maka jaga anak-anak mari umul sangpu maka 6 tahun min ansoman cyber jadi pasan min Seruhan Jaya Komunikasi maka Multimedia Malaysia hali butina ani pinalanjal sebab pina apa ima pengkuat kuasaan kod penganjagaan anak-anak maka kod pengulangan bahana mabanan anak-anak sababan ma media sosial itu. Jadi keruaruan itu ni kod kuasa anak lawi TC Mario Akta Keselamatan dalam tarian. Jadi min hatulan baha uinan say Mario Umul sangpu maka 6 tahun anak-anak ambal ni izin muka akaun media sosial. Sago bang iai pun Yuki bang iai pun bilah ya muka subai-bai labayan hangisi keterangan pengenalan rasmi pemerintah selaku pengakuan umul. Jadi ina anirusab palkala anu wajib nihinang banan lagi-lagi banan nunggu amma aku hinang pengakuan identiti aku maka kila-kila sigaminan natas ania maka buka media amia bahata bayi ni tatapan. Jadi yang menunggu amma ni hepa entoman ni anda ni tulutan barang kanakan da api nasagad itu amuka account media sosial bangambalnya izin sebab pinaan ni peraturan bahau kinot kuasaan na lawitisi.

0: Nah, betah nasi sana kan Malik Nasir mua ongka anak tajari sebat tatongan sega ranakan ka anakan da pinasa gad meluasan ini nabu waktu-waktu bat itu sebab ayuk si waktu-waktu bat itu waktu magarib itu ania kalana mua palkala-palkala nombal muan kahapan sebab aing ga karu sampai sana kan yuk kematuahan waktu magarib itu waktu mahaluk sedih paluas jari yani ka bimbangan magdatuk bulat ataupun magrugtul maka kaanakan jadi ani kalana rusak bange magbak maka mahaluk-mahaluk halus itu bareng kaanakan hingga mari itu ani hijab siga makan da ikina tawan makanda mahaluk-mahaluk halus itu nah abutan maka kaat pemikiran siga sebab katawan ta ai natija ma perkala-perkala butina ani bang ye sab kanakan nambal ni pakaian baju
1: katauan bika dakayu mintullu rakyat Malaysia magmasalah makasihatan utuk mareoman badan anak muda umur 10 makanong ngabut ni 20 makan 4 tahun lebih 20 maka 500 maglaat palasahan magkarugalan maka magrohong lebih maka bimbangan hal tulumpuk maka 300 calon SPM 2020 maka 5 takonan untuk sigam mareoman keadaan biasa masalah kesehatan utuk ngeka kalamahan ina ani yana soal kesehatan ya suwai ni isbat toongan bangi aikam mareoman pikiran bal tanang magkarugalan atawa misa aina pangasahan bal kam karanganan ngamukam tabang magsuli-suli maka keluarga sehe atawa pakar konseling maka pakar kesehatan utuk.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sang.
1: Katauang bika, 4.2 juta rakyat Malaysia mag-atuang makama sa ala kasehatan utok. Sabah makasulat pahatusan akaheka, anusul wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, maka Kelantan. Hingga aahalam kawin labi hea magmasala magbida sigam ya taga keluarga. Kesehatan utuk ngeka hal soal min barangkandi. Palkala iti suway taga pemahaman, kaase maka sali-sali muan sokongan. Bangkaam atawa aa kinalasahan barang pikilan embal tanang, magkarugalan atawa misaay sumangat, ngamukan tawang, daahal poddok. Sali-sali kita mangun masyarakat taga anduk kailu, maka magpangisbat. RTM, teman setia Anda.

Dari sana kan mapamupus masana kita bahan kedua ongkak magsuno iti leleng kak luman min adilasa anusul ombok-ombok min si Eji. Insyaallah dapat ay pamali taha umul magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kan sian da London man salam Malaysia madani. Renoring ohom yun ahon pamahunan pasukon ku yardirin. Pahulu aho rakasi bonsoi. Saba mingkoto nalinggapura kapahanan kasingkatan tambang nupan sayawan patra oro mayo. Talungatus ahli jemaah Ahmadiyah Kwaidiani tinahan. Kono minsu papakuling rakapahanan nu rakyat nintaran rakasingkatan lohonu tiket pansayawan rapat nu oro mayo am cuti nu nasuangan Kementerian Panambuluyan Kaulayan am liwung nu kinayano Kepkas kulimanin ahutum ambayar kumpani pansayawan. Rakota Kinabalu Datu Jeff Jafri Arifin nambala ilo kulimanin ahutum nasungkait ralako atatalay na linggapu rakapahanan hino. Rahu kono poyo hamano pono kukula lako pinaralan lohon utambang pansayawan rayu sangiwit rakalarawan rarakyat nusaba am Sarawak ulu kono rapat muli rakampung racuti nu oro mayo. Oporam duo pemimpin am ulun anam pilon rakumpulan jemaah Ahmadiyah Kwaidiani tinahan rapat operasi khas Giants am PDRM rakota Kinabalu. Itu nakayak niyo 200 balung operam balu nga ulun ahli jemaah yang tapatan natong raprogram Jalsa Salana Wilayah Sabah katalung operam duo angimun radong operam siam hari bulan sukura talung operam rondo hari bulan rabulan Kalimoli. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Set Lord Set Abdul Rahman Nambala, operasi hino pinaralan, liwos no Giants nengapura kain tutunan, radongo prambalu hari bulan rabulan Kalimoli. Umas no panutunan rayus, nakatutun ra program hino sino kasungkaiti no, rajemaa Ahmadiyah Kwaidiani, ondok pinatandul rapantulan agama sesat no jawatan kuasa Majlis Fatwa Negeri Sabah tahun 2003. Pano operasi hino dung operamapat kuliamos banting. Napain talang raulun napaimun ang pemimpin asawat nukumpulan hino, hinau. Itu nakayaknya mamar 200 buk kuliamos bacain dokumen program ninggalanan nuulun matong ra program hino am nasalinut kuliamos winatikan. Kawin ilo tinahan konora panutunan rayus rakapo lawusin rajaminan mayara undang-undang sino. Kesiniasat mayara section 52 Kurungan sa Section 52A am Section sa 02 Enactment Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sabah 1995. Kuno ahimpin intora akaya-aya rapanguwasan agama ra ika atopot ulun Islam kini tak tumutun rayus rataya rangwasa agama inakunan nu perintah. Exko agama Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pono akitak rapamimpin nunaswangan minsu papabalar jahens konok po akat tutun aktiviti keagamaan akat tantam rahuang. Itulah kau ahalung ra akida nu ulun Islam amrayus no angampong rapanguwasan agama ika ahondo rapanguwasan ahli sunnah wal jamaah. Rahu konopoyo jahens muis am upis mufti negeri Sabah rayus apakasuang rapamantawan ang pangatkuasaan aktiviti keagamaan. Itu na kaya nyo marandan ratukir nu ulun ang nguwas ang pencerama agama sino ratawliya sa. Sabah nampakuan ra nakasail sa 1,500 jururawat ruangin ko na nimpung rakakasipan pantaliman kapiahan ondo rayus sumingkod. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah SMSU Ajulahin Japin nambala sistem nu kapiahan reno ahili rana salinut pangilian. Itu nakayak nyo kasingkatan suang nu arul ahos kapahanan mental suang nu ulun matuo rayus rumuang ampahuangan nu iklim. Rahu kono kain supan nu jururawat akasip kapio minsu prapantalimaan kapiahan. Iso nambala rahitu pat nu pahayaman khas oro nu jururawat 2002 pramonomra kota Kinabalu. Ia julahin pono napabala ra SMSU rayu sa pokotuang apa konser babal kebajikan papaingkatahan ang papasingkatan rakeraja nu jururawat rasaba. Sungkura pirot itu nilian minsu papasingkot rasistem pahalungan rakapiahan am kinonsoyo nu rakyat.
1: Aho hito aring ohmyo nintora Sabah VFM Kastalulan Rahumurut.

Konora apokot apa pirot pahalungan rakain tutunan am data pribadi nu rakyat ratimpu digital itu maikat struktur nakabahu kulimanin pasilain mayar timpu angimun rabulan ka onom itu. Ketua Pengarah Kopisan Pembatikan Rapamahunan JPN Datu Badrul Isyam alias Nambala maikat struktur nakabahu hino sinora limungo pram talu babal kampinan konopo pinahondo radungo pram talu babal kampinan maikat sinoraino kukula babal nakabahu ino yohino kot QR konora lako pengesahan am pengetkuasaan teknologi hologram am teks mikro itu nakayaknya babal kampinan ultra unggu pembatikan lezam babal kampinan ralabi asawat. Apakah sayan itu minsu papasingkot ralako panutunan rakain tutunan nu inan apakuling rakapahanan maikat pinain tilu ang papasalangan ra dekomen kain tutunan nu inan. Konora pangimunan papasilan ra maikat struktur nakabahu paralanon ra upis mayo JPN Raputra Jaya amo porang balu upis JPN napili mayar sistem tamu janji rakapo parayolon ratikop nu pamahunan. Angimun ra oroh itu syarat panuntunan ra umur pat akivatik ambal ra account media sosial pinaimun. Lakau itu turun ang ampin ra lalaing-lalaing ra liwi nu operam onom tahun intra kapahanan cyber. Suruhan Jaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC napawala peraturan hino asing gaw rakot pengampinan ra lalaing-lalaing amkot pengurangan risiko. Karuruo nu pinaimun nu ra oro itu raliwi nu akta keselamatan dalam talian 2025. Raparaturan nakabahu ino ulun raliwi operam onom nga taun ika abuli ambal ra akaun media sosial. Kono pasi akibatik kasih papatandul ra dokumen kain tutunan rasmi nu perintah kono tumutun ra umur. Ulun na kondo noyo ra akaun media sosial akasip akasip apatutun ra kain tutunan nu inan hilia buli rayus amahuna ra media sosial mayara syarat rinandan. Perintah Negeri Rayus Anamimis Rengkoto Pasingkot Rasukan Permotoran Rasaba. Itu na kayaknya pasok Raintok Pansayawa na kelahir Tawau Raintokon khas pengumuman Rasukan Permotoran Ratimpu Matong Menteri Papasingkatan Tu Wahu Kasingkatan Sukanam Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Nambala Intokon khas hino apakaluai paparalanan Rasukan Permotoran Mayara Peraturan Kampinan Napongo Rinandan. Isu nambala rah itu pat nangimpuas rasa ba drug race 2026 pinaralan nuskuat anti dada negeri Sabah Ratawau. Acara hino penop minsu pratu wahu mintawai reaktiviti lumba haram amaya rasukan permotoran ralako ampinan. Acara pinaralan intora 2025 bulan bulan kalimo nakasaili pono vinaya nu peserta intora Sarawak. Pupernor liu kupeo aho kasih bonsoi. Sabah mingkoto na Lingapura kapahanan kasingkatan tambang nupan sayaban Patra Oro Mayo. Talungatus ahli jemaah Ahmadiyah Kwidiani tinahan. Ini na papurnu aho na pamahunan tura Sabah WFM kasalulahan rahumurut. Aho ini likinu mustelaho Rishahira Samain. Salam Lesha Madani.

Rongok ang ilong kau rangangay kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min bea mampadownload ra aplikasi RTM Click kapam magilongsor ra laman sesawang rtmclick.rtm.gov.my. RTM, teman setia Anda. Kebawa Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim Ibni Al-Mahrum Sultan Iskandar Inanakra Karungoparam 2000 Silaku Moparam Sa 1700 Limongoparam Balu Gura Balai Paki Babasan Sultan Amina Johor Bahru Baginda Tinumalimpun Sinumikul Gura Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru Nalupus Ragiri Gura Sikulan Temenggung Abdul Rahman I Johor Bahru Rayusno Baginda Nanunggul Rasikul Gura Trinity Grammar School Sydney Australia Rabilo 1700 Alam Ngoparam Balu Suku 1700 Tulu Ngopor Liliwa Sikul Menengano Gura English College Kapam Maktab Sultan Abu Bakar Rabilo 1700 Tulu Ngoparam Sa Suku 1700 Tulu Ngoparam Limo Baginda Anyak Nangapura Panggilan Ugama Gura Sikulan Ugama Air Molek Johor Bahru Baginda Napatalimpun Rapantulan Ketentraan Gura Pusat Latihan Tentera Darat Pulada Gura Kota Tinggi Kosana Platun Komando Nalupus Ragili Pantulan Ketentraan Pegawai Muda Gura Fort Benning Georgia Amerika Syarikat Ampatulan Ebon Am Ranger Ra Pegawai Infantri Baginda Namparayus Rapantulan American Special Forces Am Pathfinder Am nambal ramo param siam tindak payung terjun Ripalu intera tindak tribunal sor rarendom Baginda ditauliah ras sayap Am inio kosana sangulun komando Labi memanggo baginda nyak ditauliah kosana anggota SEAL Yakinyo tim khas sojer lantur rat am udara Amerika Syarikat Am nyak ditauliah kosana ahli kehormat komando pasukan khusus Kopassus Indonesia Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim niak meniki gila rajur terbang helikopter nabayara TUDM am ditaulia sayap ra karongoparam onom aribulan sila kapat 1900 palungoparam ruo baginda niak minaya rapantulan saujorat gira pangkalan TLDM lumut perak kosan rat tampasan sumakra sangulun raja baginda nanunggul rasikul gira Fletcher School of Law am diplomasi Gura Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat am nangai rapatuluan Southeast Asian Strategic Studies am International Law of the Seas. Baginda nakairi nangandoi gura upis membabatik Parintah Johor, upis perbandaharaan, kopisan perancang bandar am desa, kopisan ketahunan am kopisan pagutanaman. Baginda Sinau Kretunku Makota Johor Raka Talu Aribulan Silaka Tulu 1700 Balungu Peremsa Rio Kalopena Nangandu Ri Duli Yang Maha Mulia Raja Zarit Sofia Binti Al-Mahrum Sultan Idris Shah Raka Rungu Peram 2000 Silaka Siam 1700 Balungu Peram Ruo Baginda Mansawo Mekono Limo Ngaulun Putra Am Sang

Ya wa ba gan sen lo nomra ga ba ga nang kini ngorama nan dalam kesalon nan humra sabab FM lo nomino. Rais kada ba ga tumutun kerama nan dalam kesalon nan humra sabab FM hino rapa sinan ta ka onsoi. Hino oro itu ba ga ga ra oro kasa oro oro kasa rasa hari bulan yak pio ba ga ga oro kasa rasa hari bulan yak pio bulan ke nom 2020 paramonom. Kan saya dalam nomor kawiran yang kurang kini orang mendalam kesalahan dahun murah sawa BFM. Atau apa yang kurang kini orang mohon dalam kesalahan dahun murah sawa BFM. Dan orang-orang itu pakai-pakai kara kono pengapuan. Orang nunahanakan hari keputeran orang keputeran rasmi nui kebawa duli yang ama yang maha mulia. Sri Paduka Baginda tuanku. Yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim Iskandar pakai-pakai cara orang itu lihat pengapuan rakono orang nahanakan orang rasmi nahanakan no yang di Pertuan Agung. Am rasa hari bulan yang pio pakai-pakai cara kono kansen kono pakai-pakai tak cara sambil Sarawak kono ngapura orang gawa ya. Lepas reta kau kena ngapura orang kamatan ilau kamatan pakai-pakai kan pakai arah kono pakai-pakai tak sambil dah Sarawak rai no kena ngapura orang gawai amkan siang kena ngapura orang gawai kawi-kawi no pakai-pakai tak sambil rasa Sarawak orang hino rasa hari bulan bulan kau 6 2000 dong permenom. Ya orang ramai nak kena sini pembilinan mion ralon demi nak kena boleh yang itu rabi lemion heno maya ramon rasa wa BFM heno maya ra WhatsApp mai paga paga ka heno ramu nombor kosong rondo siam apa siam kosong tulu walu tulu walu boleh aku pernah nombor kosong rondo siam apa siam kosong tulu walu ra WhatsApp maya rasa wa BFM ami kau biar kena maya ra live Facebook maya ra page maya rasa wa BFM heno batik minak ra komen ra live Facebook maya ralon demi rasa wa BFM. Rais kana tumutu ramon kasaluan dahun murah sama BFM heno kono kula rimbai. Kono pamaranganan kura minun rakono paga-paga kawira kono panting yaisan min roro hitili. Rakono naswang keli kono keraja-keraja. Ainu mamin bali roro hitili paga-paga ka rahina ra oro nun cuti. Cuti rakono ulun. Kapan ra cuti-cuti Malaysia. Kami kapio kono ra paga-paga keli. Muli ra pamahunan nito rakono nangapu. Nito ra keli siya ramai. Rakono na paramay pero rakono ilaw kamatan na pesa ilaw kamatan na 2000 nong kapramo nong peringkat negeri Sabah roro ramai rakono pamaparan rakono pangapuan takara ilaw kamatan roro ramai reno kele kono ilo muli muli ra pamahunan mi no tumala rakau kono muli ra pamahunan mi pagabaga ka tumala kono kiralan kiralan peo tumala liwaliwa pokono nulun liha liwaliwa peo kono apa yang nampak suku kono? Tapi tu malah, kagak laju lah. Yang penting kono yang penting peyo, yang paling penting lah kono lun. Tu malah ilia kau kena kasih suku. Rapa mahu nami no si hamar aku ada sampai mahu peyo paga-paga kena kono kau ma korak kiralan mino. Rako no onsen saya makasih syukur pemahu nami no. Ya, rais kena imuni kura dua rimbai kena pangkiningan takara rimbai-rimbai kasalan dahun nomor rasa wa BFM lalu nomino. Eh, rimbai kasana rimbai entori Brenda Henry rimbai ninggalan rusak na duo ramsun rimbai no rayati di Zulkifli. Rimbai ninggalan anda sadin sinonzol.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

Iya, apa pagi nere tu rimbai, aku dora sanggul nampar rimbai, ra showcase mai ra patra ilau kawatan, ra 2020 promonom ra pina mamai paralano ra orang nak sel ra talung nampar ribulan bulan kelima ni, heno rimbai indra ya bisu hai biabir, aku nampar rimbai ra showcase mai ra RTM, pagi ra KDC era patra pengapuan ilau kawatan ra peringkat ni bisa pada 2020 promonom, heno rimbai nere tu rimbai ninggalan anda angkaus. Rai sekarang kini ramon raka salwana hun murah sabab BFM baga-baga ke hinu maya ramon raka salwana hun murah hinu maya ra live Facebook mai sini akan upah kata kai Florita lo sebun Laurentius kansen dalam dom DJ kono onsoy paniku nangan Florita lo sebun Laurentius kansen dalam dom Rio na onsoy am sini akbiya kono itu i Sabin Gangguat kansen dalam dom orang kasa DJ kono paniku nangan kansen dalam dom kansen dalam dom rakawin urangan rawa rakawin urangan-rangan kono rasa ba BFM kesaluan dah nomor onsoy rakon ni sabin kangguat paningkurangan yun sabin kangguat kena inaya ra live Facebook mai ra page mai rasa ba BFM apa lu paningkurangan share live Facebook mai paga-paga gai lebih kena sompi kena ra paga-paga takrap kena seminggu sumimpung kena rita ka kesaluan dah nomor sabab BFM ni mai ra live Facebook mai luna mina ajak beno kan entok di lo paga-paga ka atau wiki amarki sini aku no Facebook mai ra entok di lo kena tu malimpa ya kadang kini orang mendalam kesaluan dah nomor sabab BFM pasin dengan anda kau soy. Ya, orang sekarang gini kata biar rimba-rimba inter i dua timi rimba ininggalan nan rabu titin.

Mbawon Ramandai mempogogot ra alung ramatanda amma piot. Intor iona tinirong ra bilor 1,950 balu, saujor udara di Raja Malaysia, rayus magalung ra kedalotan pamagunan sora udara. Patra pamparamayan ra oro ti UDM raka onom ngaporam balu, kera takau tojo, kandoi matang ru saujor udara, anda masalok tumampos magalung rakan sayan ru pamagunan takau. Ratema bani profesionalisme am gagaya, TUDM Rayus Maikang mengampin rapa magunan. TUDM, kuasa udara, perisai kedalautan negara. Rangangai saujor udara, kan sayan memparamai ra oro TUDM ka onom ngoporam balu.

0: Ih, kulut siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat deh kwa. Musik ya karingoh kutu.
1: Iyo kan, Ming. Ukulang ngorono yo. Musik ak ngorono kuna. Amon kona gini yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir uang mu numing. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM. Ngangai mau kondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh kodi minga.
2: Kebawa duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim Ibni Al-Mahrum Sultan Iskandar Inanakra Karongoparam 2000 Silaku Moparam Sa 1700 Limongoparam Balu Gura Balai Paki Babasan Sultan Aminah Johor Bahru Baginda Tinu Malimpun Sinumikul Gura Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru Nalupus Ragile Gura Sikulan Temenggung Abdurrahman I Johor Bahru. Rayusno Baginda Nanunggul Rasikul Gura Trinity Grammar School Sydney Australia. Rabilo 1700 Alam Ngoparam Balu Suku 1700 Tulu Ngopor. Liliwa Sikul Menengano Gura English College Kapam Maktab Sultan Abu Bakar. Rabilo 1700 Tulu Ngoparam Sa Suku 1700 Tulu Ngoparam Limo. Baginda Anyak Nangapura Panggilan Ugama, Gura Sikulan Ugama Air Molek Johor Bahru. Baginda Napatalimpun Rapantulan Ketentraan Gura Pusat Latihan Tentera Darat Pulada, Gura Kota Tinggi. Kosana Platun Komando, Nalupus Ragili Pantulan Ketentraan Pegawai Muda, Gura Fort Bening Georgia Amerika Syarikat. Ampatulan Ebon Am Ranger Ra Pegawai Infantri. Baginda Namparayus Rapantulan American Special Forces Amfat Finder Amnambal Ramo Param Siam Tindak Payung Terjun Riopalu Intera Tindak Tribunal Sor Rarendom Baginda Ditauliah Rasayap Am Inio Kosana Sangulon Komando Labi Mamanggo Baginda Nyak Ditauliah Kosana Anggota SIL Yakinyo Tim Has Sojer Lantur Rat Am Udara Amerika Syarikat Amniak ditauliah kosanda ahli kehormat komando pasukan khusus Kopassus Indonesia. Duli yang maha mulia Sultan Ibrahim, niak miniki gila rajur terbang helikopter Nabayara TUDM. Am ditauliah sayap ra karongoparam onom aribulan silakapat 1900 palungoparam ruo. Baginda niak minaya rapantulan sojorat gira pangkalan TLDM lumut perak. Kosan rat tampasan Sumaukra Sangulun Raja. Baginda Nanunggul Rasikul Gura Fletcher School of Law am Diplomasi. Gura Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat am Nangai Rapatuluan Southeast ASEAN Strategic Studies am International Law of the Seas. Baginda Nakairi Nangandoi Gura Upis Membabatik Parintah Johor, Upis Perbandaraan, Kopisan Perancang Bandar am Desa, Kopisan Ketaunan, am Kopisan Pakutanaman. Baginda Sinau Kretunku Makota Johor Raka Talu Aribulan Silaka Tulu 1700 Balungu Peremsa. Rekalo Penanangandu Riduli Yang Maha Mulia. Raja Zarit Sofia Binti Al-Mahrum Sultan Idris Shah Raka Rungu Peram 2000 Silaka Siam 1700 Balungu Peram Ruo. Baginda Mansawo Mekono Limo Ngaulun Putra am Sangu.

Yo papa kan kasu kota kan jam ke walu limo ngami ra londom hino ra tatanu mare studio tu paga paga ka rise kan apa ning godangan ra ra paga paga kawi ra kono masih pikono kini ramon dalam kesaluan dahun murun atu mutun ra kesaluan dahun murun ra pasi dengan anda kawan soy amli wara hino kono paga paga dina ra live facebook mai ra kono suang kono paga ta kono ni ra live facebook mai ra londom itu sini ya kono paga ta ka itu i julita magret lanzia ra londom dj am kawin orang-orangan asa bebe monsoy ra kono paring konangan ah julita magret Grid Rayus kalau tu mutun Maya Ramon rasa Sabah FM. Kesalahan dah menurut ya Rahino Maya live Facebook Maya rasa Sabah FM Vigo. Am kono sino pambilin amin nak aku berdok kono payo abuli yang itu rabilin min hino mera wasa mera sama BFM ra nomor 0 rondo siam apa siam kusung tulu walu tulu walu lio ko payo paga-paga kawi ra nomor 0 rondo siam apa siam kusung tulu walu tulu walu. Amang gini kau tahu apa yang rimbai, dua rimbai kau dapat keringan, kau piakan orang pakai pagar lalu merah siaran sama BFM kesalahan dah nomor dah rimbai kesan, rimbai yang terinal di Vincent Misin, rimbai ninggalan orang sisi kau amsun, rimbai di Joseph Tambili, rimbai ninggalan orang Sulut Tumilu, kesalahan dah nomor pasti nang nanti onsoy.

Kansayangan para mayra oro pustakawan Malaysia. Paringkonangan mayo takaw rangangay pustakawan rapigaw pirot amgogot mempatabual lakatutunan am mempakawalayan labal membaca ramamagonati. Pustakawan salakayo magalung rarapu rukatutunan kaniak kulobon kasigatan dupangilan am pundutanaw mokonong rangangay. Paringkonangan igondopoyo am kansayan oro pustakawan Malaysia. Intara RTM, teman setia Anda.

Yo baga win redo rimba e durimba e na kono na ringo min rimba internal de vision missin rimba ni gara sisiko. Sino rimba de Joseph tambili rimba ni sin lut tumilu. Alright, sekarang pasuk kuku bilin ni taranu pak kata kini rawasa mereka sama BFM lalu nomino hitu bilin intori Fritus takapan rakuan no hai DJ kansen lalu ndom rakuan no penikunan kansen lalu ndom riun hai Fritus takapan intora keramato isok intora keramato isok penikunangan Fritus takapan konang kiri ngeramun dalam kesalahan nomor amu kena nangit rabilinmu ni rawasa mai kena ambilin nau ragawinu anak-anakku. Meh pahakaku boborok surungku mato siung nu akakauli rakon bilinku kono kansean kono ra oro na mga nangotom rakon panikwanangan Fritus takapan. Rais kena baga rais kena kawa kita rabilin mihne numai rawas amai rasa numbur kosong rondo siam apa siam kosong tulu walu tulu walu. Sampai itu kena baga ini era live Facebook mai era page mai rasa wa WFM mamsinya kena itu film main kansen lalu nom DJ kena penikunan kansen lalu nom riun. Sampai itu ikoyok men ratambunan kan halo DJ kena kansen lalu nom halo kansen lalu nom riun. Tapi orang gamata nam pasindang nam taka onzoi rakon ikoyok men tambunan penikunan ikoyok men. Ya bapak kali liwar eno babalai kuramiun rakono babalu kawanan da sambil pemahunan da kasaba pinain salun kopisan meteorologi Malaysia. Ya hino ra oro nusu ra oro garuo ra duo hari bulan. Bulan konom 2002 permonom. Pinain salun kopisan meteorologi Malaysia kopisan ahilong ra babalu kawanan da sambil pemahunan da ka Malaysia ulip yo ra pemahunan da kasaba ra oro nusu ra oro garuo. Eno ra sambil rasus wau jinang ka rumasam ra kukula intok. Merasa mira kamayon tumpalak merasa mawas amang hinapu raku kulain tok rasolora asak kami kape kena solora pedalaman paga-paga kawi sunura hinora sambil alondom tumpalak merasa mawas yakpe raku kulain tok rasolora asak ambi kena solora pedalaman lasuanu matu nororo nuswa minimum nudungo peram talu darja celsius maksimum talungo peram limo darja celsius. Sapa paga-paga kawi raka kono hilong raka kono babala kawanan asamira pamahonan daga sabar raka kono reno tura kono rumasam yak ra aswangin tok hino maya laman web lo emiti.jovi.my rasuang kini kata biar rimba itu references Francis Chris rimba ini kala kau layan amsun rimba ini Afizal Famingo rimba ini kala nan ratinau.

sino kalarawan huangku asuang noyo kono anak-anak pahu tu kakapandaira rahul takamurut alihalan kono payo siga takara ika apuso rahunu murutu mantakahan uyumo ayamon takamurut tu ra luang lupahun taka nga murut tu piyo amikahwa uwason nasikulan nando kono ang uwas nando ito konsumikul mima ang intorek ra pahun ama amina bikon na yakam sensulapan hiniak ahayam amali kono rahu-rahu bokon bahasa bokon kuan hino aplihwat hino lapon takara luang nasikulan no. Pasal kape tunggulan nilo kape o nando pirayno ano angayam rahu numurut tu am asiseliwan mamalur nu pandai tu raino memang lawone yo jadi mungkin ra luang nu kat kain tunan teka ai long takara bangsa takamurut am ili anu nali rahu nali sulabit nali am nando no yo am raino wangon ku ikape yo man taka toho mo rahu taka tu raino ini kakak syukur 30 tahun dari nomenando no ngayam rekono rahu takah itu maya pesra longgo menoinan ku mau pusawon soe nu ikapi tungwilin itu nu anak-anak pahura tu ma inggalanan nek rahili raulun murut ku nomenando no ilian taka anu kono kaulayan hiano am kono pahayaman hiano am kaki saumi rahu pen malayom malang ra ulun murut.

Ya apa bagai sekolah pasu kuku bilin ni taran apa kata kena rawasa merlon demi tu bilin itu intori Joseph Potilu akan sen dalam nomor rokasa dijadi kono awan kabar kono paning kodangan aman sen saya akan sen dalam dom bion akan sen dalam kara londom rakau inu pahaga pahaga rakau no angkin ingor kasa londah nomor rasa bab FM kono sen inu pahaga pahaga kui jua rangrangan ni Julita Margaret narumbai pita MM Sokro Julina Vitalis Florita Kinajil Josie Mindong Maria Johan Lucy Doyo Clara Inatius Inais Sugut Rami Inais Sendakan rakau no Chaslo Jinun Dato Elizabeth Morris, Joachim Kubot, Julius Pansi, Avitus John, Mudit, Marius Marudim Kawis, ambil kena rangan-rangan apokon aku no, kalau nasabit enggalan, kiasi kono, ambilin kurisi lo kansen ralon doa lansan disi lo kawir aku no onsen saya kera tukitu kirno ora-ora aku ni Joseph Potilu, paling konangan dijadi kono, paling konangan saulirion, Joseph Potilu. Amres kalau pakai katakan yang terambil ini era Facebook Mayer page Mayer sebab BFM itu orang kata kayak ujub banget. Kansen dalam dom DJ kau nampak kuanan kansen dalam dom. Am kansen dalam dom bra kawin upah kapahaga kau no. Atu yak puno kau no intokon minra reno tu arelo reno tu kau no amrangarangan. Kansen yang kini orang kasal anda umur aku no rimbai rimbai umur rasa sebab BFM pasti indangan anda kau onser aku ni ujub banget. Paling kuanan ujub banget. Ya apa kabar sekarang kita tengok piara rimbai rimbai intori Maria gumbari rimbai ninggalan sanggilan poyo amsun ori Mary Sally Johani rimbai ninggalan apa husuanku kasalanah menurut sebab FM pasti nanan tengah onsoi.

0: At ang ginyo kansayan ro akanon. Yo ginyo akanon ano pasaw, kalau natatakan na jamol pat ang sakon, bulin, ngarakan ng tipulo kalingan takaw. Oro kansayan, akanon no tanar pogonong katulo riban sila kanom, mumpakara di takaw rakan yung matang takaw, mangarura kansayan ro akanon malungan tojo. Leon tojo, kaposan ro akanon pogonong oro, at yakpana kawatan nino.
1: Yo, apa kabar guys? Kau nampak ringkodan kan? Kau nampak kata kain ayara live Facebook ma Josie Mindong. Kan saya dalam dom DJ, merang-rang anak sebab FM monster. Kau nampak ringkodan kan? Josie Mindong, ampe itu Miani Ima Abdul Malik. Kan saya dalam dom, kau nampak ringkodan kan? Saya dalam dom Lohin Chong. Kan saya dalam dom DJ, kau nampak ringkodan nama monster. Kau nampak ringkodan kan? Lohin Chong. Yo, apa kabar guys? Kau nampak suku kuramion, paga-paga kara loho-loho nugata. En ora-ora nunsua ora oro ka duo ra minggu itu ra duo hari bulan ra bulan ka onom 2026 hino pinain salo no ina nguasa ra industri gata sabah eh la GS en ora-ora nunsua ora-ora ka duo ra duo hari bulan ra bulan ka onom baga-baga ka hino ra loho no susunu gata siam ngaringgit limong operam siam sen sa kilogram gata kapingan ikainu grade kasa apat ngaringgit siam ngoporam talu sen sa kilogram. Gata kapingan ikainu grade kaduo apat ngaringgit oporam limo sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit onom ngoporam siam sen sa kilogram. Gata kantalan grade kaduo talu ngaringgit siam ngoporam rondo sen sa kilogram. Gata sikarap sa ngaringgit oporam duo sen sa kilogram. Ya apa pakai nere tukono loho-loho nu gata ra oro nusuaw ra oro kaduo ra duo hari bulan. Ra bulan konom 2002 ngoporam onom. Ino pinensalo no ina ng wasra industri gata Sabah LIGS. Sino kilika no paga-paga ka ng talan dagata mindoro ng suaw. Amino ko no loho-loho no gata no pinensalo no LIGS paga-paga kawin.

Yo, apa kabar guys? Kadang kini ngata kapiari rimbai. Ino rimbai itu rimbai intori dorse mimi rimbai ininggalanan ra asokol na yo.

0: Kansayangan para mayra oro pustakawan Malaysia. Paringkonangan mayo takaw rangangay pustakawan rapigaw, pirot amgogot, mempatabual la katutunan ang mempakawalayan na bal membaca ramamagunati. Pustakawan salakayo magalung rarapuru katutunan, kania kulobon kasingkatan rupangilan ang pundutanaw mokonong rangangay. Paringkonangan igondopoyo ang kansayan oro pustakawan Malaysia. Intara RTM, teman setia Anda.
1: Yo, bagaimana sekarang pasuk aku pilih itu ini? Tahan apa kata kau ini era wasa merasa BFM itu pilih itu intori Helen Yong, intori Nanam. Hai, kansen alam dijadi kono, kansen alam yun, nam kansen al kawin urang-arangan. Asa BFM kansen nanti ngai sama kini ngurah rimbai-rimbai mulut. Onsoi kapio, peningkuran dijadi rakyat di sini. Onsoi, aku no intori rakon Helen Yong, intori Nanam. Ningkonan ni Helen Yong ampel ko ni natong ra ra studio mini ma ra RTM ra KDC ra oro ra mai ra kono ra patra pangapuan ilau kamatan pagi pagi ra ka peringkat negeri sabak ra KDC Ya apa bagai ra rayus kono nakasukutakan ro ka paparan siaran usaha BFM kasalu anda hunumur ra London mino Barang aramyun rayus kono kini ngoramon kasalu anda hunumur rasa BFM pagi pagi ka Adik beno kadang intokan minggu nang kini ngoramon dalam kesaluan dahun merasa bahwa BFM Bias kena kawan nung koramon dah kena terus rah kini ngoramon dalam kesaluan dahun merasa bahwa BFM Rahin ora ringo min ratu kitu kirnoro tu malim pun terjam katulu Asumukura kapapara jam kasiam rah londom paga paga ka Antum munggul na pro kesaluan dahun merasa bahwa BFM Maka unapun kena kaya rah kesaluan dahun dusun Ino merarangan nang keraja rah kesaluan dahun dusun Sebab-bagara kono pajagara kapiahan ni nantakam pi kono ra kampinan takakawi pagapagaka makono ra reno tur kono cuaca ka tantu arsin rumasa sina hangin angin napur pi kono sina ya kono awas rasa rayus ka kawa hilong ra kono babalu kawanan ni mayara laman web no met malaysia hinara mit.gov.my kapi kono mayara aplikasi download min ya kono mai cuaca Nya kita rakon hadirin kansen dalam nomor ramen kawi Irwani kokor 2 rimba rimba intori kede Jack nantam ri Marilyn Feni rimba ini ngaran pagon rupangku bayawan Hamzun rimba ri Sabrius alias Umi Songoro rimba ini ngaran sulut tumalasak kansen dalam nomor am kansen penting esan bye bye

0: Kapisa na nga totoo ang tabi Malaysia madani. Ibay na kinangahong iti kabar na kayo nun palumbusan ko Albia Justin. Kapagulutulodot kabar kabar. Taguangan do sabah kayong kason tambang katuludan timpu pamaramayan. Tolu na hatus puru jemaah Ahmadiyah Qadiani dit ginakom. Kabar pempenu. Mondok mangingkuri kay garitan da magigyon managu ang hal kinainkason gatang tambang katuludan ontok timpu pamaramayan om tadaw kondarangan. Ito kamantirian katumbuluyan ko basanan om kayunan pasarili kepkas papaharop ibarasan miampay company katuludan. Minanambaros ido kota kinabaloy mantiri dilo dato Jeffrey Arifin minanambaros pating kananon pibarasan karait langay dit milo papanahon montok managuang hal dilo. Kadaw sundong pipirang gisaman dit pinaintutun nga masopo kapanusa kospanaw tawan kumad magigyon ngay sabah o masarawak dit lumansan da akses padsakayan dilo. Lulabi sarad orikot timpu tadaw kaundarangan pamaramayan dit muli id kampung dilo. Hapada maduwa tulun mamuruan o manganjur tagayo tinimungan jumaa Ahmadiyah Qadiani dit aginapkom ontok operasi pinatamod do kopisan halngay agama Islam poguna Sabah Jahins om pulis Doraja Malaysia PDRM id kota Kinabalu. Ginakom nagido na hatus walo na padamalu puru jumaa dit nailan tunimanud id program Jalsa Salana wilayah Sabah kumatalo na padamaduwa. Nakatimpunan ta kado na para masiyam gisam katulo na permiso tulan kalimo katatalib. Imanawali malahingan pulis watas kota Kinabalu, Superintendent Shed Lot Shed Abdurrahman Minabaros, pinapana operasi mantad ruputan dit naramit da jahins onta kado na para malu tulan kalimo. Noilan da ababayan dilo kiharo kompitan da jemaah Ahmadiyah Qadiani adit nakagirot da katangkid da puruan kuasa, puruan fatwa paguna Sabah om pinagirot ontok 2,000 turu. Dua na permapat banting dit po kita mamuruan takas ngay tinimungan dilo dit naman ahawo. Saika it apikikiro 200 buk kakamot basawan dokumen ababayan na kasuratan ngaran karikatan omit minagisusway kakamot kapalabusan kahampit. O insanan dia lagi nakom untuk kegunaan da dokumentasi ang penuludukan sumusuhut pagulo palabuson miampai kejaminan tumanud undang-undang dit poinggirot kuasa. Kes seludukan tumanud Seksyen 52 bingkurung iso. Seksyen 52A om Seksyen 102 inakman kasalan syariah paguna Sabah hapada mesiam siam hapada maklimo. Montok aw ay bayatan panuntudukan katangkid teka katumbayaan aw kontok pinakyano tulun Islam ngay makyano kapatunudan mantad bagian mangwasa agama dit kika pagiratan. Iesko ugama datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pinakyano tulun mamuruan magigyon dapapanaw ko tuson aparokis miampay paparuput kumajahin sunung kiharo kaparagatan kaugaman dit aw kontok. Agaya guna lang dilo may atamangan akidah tulun Islam om kapangantob kotongkopon penuntudukan adit akasap ado puru sunah wala jamaah. Nokagirot daw do jahins muis om tupis mufti poguna Sabah tumilombus pagirot pengilan om kapagiratan kuasa kumakaparagatan kaugaman. Kampay no manantu may ginaras tulun manantuduk tay mananamboros agama kiharo Surat Karaja Ogirot. Sabah mamagunod labid 1,500 nos pamaruhang montok manumboyo kagunon surupo karaja kalidasan dit maskas. I-Presiden Kaisan surupo karaja pengubatan na Sabah SMSU Ajulahin Japin minabaros. Sistem kalidasan dabay no kotaguang da magisusway paginumbalan kampay no. Kainkason toruol kronik hal kalidasan mental kalahingan da tulun om kasimbanon ko ngayon tawan. Manta dila mamaguno katagwangan donos sebagai kagiroton perikot surupu karaja kalidasan. Nakabaras daw iti minihandat panambarasan pinatamad tadaw nas 2,296 id kota Kinabalu. Nakasunod na gidi ajulahin kataguangan da SMSU dit minggisam kumakatundunan ang kubronan karajanas id Sabah. So kudung agirat kano papayinkas karalanan padtamangan kalidasan ang kasasanangan da magigyon ngay.
1: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah VFM kasalimbahan Boros Dusun.

Kutim pun kay sa tulan ka nam do na ribu do na padamanam labis siya mariyang tulun papabitusin maya akta katingaligan na social kukumaraja padam siya manam na padam siya bingkurong akta apat dit asandikot at tingaligan pa impono mantad kantakan kaligaganan dit akon kaintanod do karaja. Imantiri katanadan tulun datus Sri Dr. Ramanan Minaboros ki maningalig do na permapat jam dit pinaintutun maya panimbanan akta katingaligan na social kukumaraja pada masiyam manam na pada masiyam kapanahak katingaligan na social labid agayo akampay no antok tadaw kaundarangan ngay ginumuan. Misan dikat ka po ang juranda skim dilo mantok tayin sanan kukumaraja formal dit kihara laid miyampay amo mamonsoy kapasuratan dawago mantad bogian papakaraja toy kukumaraja. Mantok dela ditwago nagi kumarajad sera katali bukay sa tulan ka anam do na ribu do na padamanam. Masiti po suratan na bagian papakaraja am kukumaraja. Tumanod ka turan dit kihara laid maya system pakeso. Kapo biantusin da skim manigalik do na pramapat jam tunggungan pa impono da kukumaraja am papanahon miampay misusuhot at tumanod ginumugaji. Ginumo ko po biyantusin manto ko impunan na po nga aso titik turo na po dama turo pihatus mantad agaji tiki datulan. Montok po girot ko tingaligan kantutunan ang data magigyon id etimpu digital da bayno maikad da wagu man papanaho tumanud fasa katimpu datulan ko anam liti. Tumanud boros di malohingon po tunudo ko pisan. Kapasuratan na kayanan ng JPN, Dato Badrul Hisham alias Maika Dawagu kiharo lima na pada matalu tanda kotingaligan nung piradon dit do na pada matalu no montok Maika dit kiharo dubay no. Papanahon nagi ko po yung magatan kampay no pamagunan code QR montok kagunan do kapagiratan ang pagirat kwasa. Technology hologram om text micro soy ka it atanda katingaligan ultra unggu turihan laser T-chip dit kihara enkripsi labid akas. Pikikira kano ilo papainkas ko himbaguyan da pangintutunan. Soy ka kano mangingkuri pangamitanan ang pamagunan kasala dokumen da kaintutunan. Montok panimpunan kapalabusan Maikad Dawagu papanahon id longkod tupis JPN id Putrajaya amin opo da malutupis JPN opili maya sistem ketentuan da korikatan pagulo paing gayon id patatangkap anna kayanan. Koturan kapagiratan umur montok kapasuratan am kapangukaban account media social pinagirat kuasa na katimpun di tadaw bayno. Papanahon ilo mantok maningalig datang anak id siriba hapo da manam taon mantad asansala da cyber. Isuruhan Jaya Komunikasi o Multimedia Malaysia MCMC pinapoylo. Dolang dilamiyongoy kapagiratan kuasa kod paningaligan tang anak om kod paningkurian panansalaan. Godwa-dwa diladit na kagirat kuasa di tadabay na id siriba akta katingaligan suang piramutan 2025. Maya ko turan dawago dilo yalo id siriba pada manam taon aw kasagan mangukab account media social. Nung orohian na makisurat nga asu yalo pakita dokumen kain tutunan da perintas bagi pengintangan da umur. Sangano account dit kihara laid nga asu papaharo kapagiratan do kain tutunan montok manantu katilambus yolo kaukab the platform tumanud katuran pinagirot. Porinta pagun masagan mangiloy ngisaman pagirot kaburuanon sukan kimotor id Sabah. Kampay na papatilambus do gana kapal tutumulod laid tawaw sebagai kayanan pinatamod. Penganjuran sukan kimotor do tahuri tadaw. Imantiri keburonon kemulakan keburonon sport am ekonomi kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Minaboros. Seraki haro kayanan pinatambadilo da anu papanjur sukan kimotor miampai olud am tumanud keturan kapatunudan ketinggaligan dit pinagirot. Nakaburos dawiti untuk pinapahimagon Sabah Drag Race 2026 nulu da squad magantap dada
Puguna Sabah id Atawaw. Guno nilo sa bagi kagunon papinsing ilo kumulakan may kainsado mantada kaparagatan pigusan kasala om tumanod sukan kimoto o tingalig om kidisiplin. Ababayan dit na anjur mantad kaduno pa damasyam tulan kalimo dilo nakaramit kinatanudan mantad Sarawak. Ida pumupusan suguta kukagu itituloy.kabar-kabar. Taguangan da Sabah kainkason tambang kotuludan timpu pamaramayan. Tulu na hatus puru Jumaah Ahmadiyah Kadiani hadit eginakom. Ingka ka nakabar dat pogun nuludi sa hiras samain mantada section berita ewal semasa om pinadalin di Dinisius singging montok kasalimbahan tokou. Salam Malaysia Madani.

Kebawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Nususu di Kedua Nuh Pedom Dua Tulan Ke Pedom Miso Tuan Nuh Pedom Siam Lima Nuh Pedom Walu Id Walai Pengbatan Sultana Amina Johor Baharu I Baginda Tuminimpun Sumikul I Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Baharu Pegului Pinapetimpun Sinikulan Id Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1 Johor Baru. Nususu tilo I Baginda Pidapati Lombus Sinikulan I Trinity Grammar School, Sydney, Australia di Tun Hopedam Siam, Onam Hopedam Walu, di Som Hopedam Siam, Turun Hopod Sinikulan Litanga I English College Teka Maktab Sultan Abu Bakar di Tun Hopedam Siam, Turun Hopedam Miso di Som Hopedam Siam, Turun Hopedam Lima. I Baginda ngak nokosikul agama negi I Sekolah Agama Air Molik Johor Baru. I Baginda tuminimpun minstingubas dan susemangat I longkod minstingubasan susemangat tindal pulada I Kota Tinggi sebagai Platoon Commander pegulai tuminanud minstingubasan susemangat tupisar temulok I Port Benning Georgia Amerika Syarikat om tuminanud minstingubasan Ebon om Ranger mentok Tupser Infantry. I Baginda pidapati lombus pinsingubasan American Special Forces Pathfinder negi nakawansoy hapadam siam otuhunan payung terjun walunapo mantadilo ngak penong tutuong. I Baginda nungkapan sayap nakanud pamagatangan sebagid estongulun komando. Lebih ke pengungsikau I Baginda ngak nungkapan negi sebagid purut tinimungan sel I tinimungan pidatamad susemangat tindal rahat tawan Amerika Syarikat nungkapan sebagid puruk hormat komando tinimungan pidatamad Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim nga nakatanud agid pinsingbasan popatulud helikopter miampai TUDM nungkapan sayap di kedua doha pedam menom tulan keapat hapadam siam walu doha pedam dua. I Baginda ngak nakatanut negi pinsing basan sesemangat rahat I pangkalan TLDM Lumut Perak. Sebagai kepersediaan semilu songlun raja di agirat pantangon I Baginda minangoput sinikulan I Fletcher School of Law and Diplomacy I Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat nokapupus pinsinglan Southeast ASEAN Strategic Studies International Law of the Seas. I Baginda ngana kombal negi nakakaraja I tupis menunurat keperintahan Johor, tupis perbendaharaan, kopisan pemelanan kekadayan kampung, negi kopisan ketelunan, kopisan pemutanaman. I Baginda sinilius sebagai tunku mahkota Johor, dit ketelu tulan keturu, hapram siam walun hapram iso, peguluit minanan sawo, dit kedun hapram dua tulan ke siam walun hapram dua, miampai di Duli Yang Maha Mulia Raja Zali Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah misasawo di Raja Dilo diharut libu tanak kusai om sungulun tanak tondo daulat tuanku.

Irina Kapailan karet diti yang dipertuan agung. Amin lama ramai toko diti kinulitan tahun kinususuan di yang dipertuan agung untuk ditadau dat abay no. Ya tapi kau pada diti jam kosiam tulun perempat minit ada tutung.

Tawan dit otoronong okon ko singkan tomotno nyampai aiso kelubukon manta de penuridangan di tahun hapadam siam onam hapadam walu susumangat tawan dan raja Malaysia tumilambus ogirot sumili bagian dit memantang kapantangon pugun id tawan kapian data kinulitan tahun TUDM kumo onam hapadam walu kaino pantango toko kelubukon susumangat tawan dit kasasai sumodia montok meningolik depogun. Miampai tema sunduan kebulunan profesionalisme omninggisaman tegirot TUDM tumilombus memagompi pogun dit kaupusan. TUDM kuasa udara perisai kedaulatan negara. Kepisanangan memeramai kinauliton tahun susumangat tawan dan Raja Malaysia kumo onamno pada mualuk.

Kata mereka pada malam ini tepuk lulumang majam datuk kumadu. Mereka mereka untuk itu antara datuk kaisar itu untuk jam datuk kumadu datino. Ngamanku ukabu pemelawan dat telefon. Nampai tokoh diti apa bayan ida kasarahan. Kumadok yu harap diti kasarahan. Adit arhyan mandok yu poilang o. Ngamila rumah muda untuk datino kyo untuk dat jam kopod. Ngapaga kapagulo dila tapi naikaw iti. Kapailan karatiti College Matrikulasi Labuan. Papaharo diti kaparegisteran susumikul wagu. Montok sesi 2026 2027 untuk kawalu kosiam datulan dat ke enam di tahun 2026 kaparegisteran di tapi naikau ngah papahampit kesuangan susumikul adit nakapupus dat SPM mantada pasarili pagunan Sabah Sarawak wilayah Pisampuruan Labuan. Ya, kapailan kuma dit nuridih kumulakan dit mangaput belajaran mga ida college matrikulasi Labuan. Matamdika sining na sumusod manta di Stanley Supin iti kasanangan ko. Kritika na o kinong hato ko.

nunukumoyon.co.tengaligan.takanon takanon dit obrisi au nakaso do toxic maso minan onsoko nonsok om pinopi tutakanon na po ngatadon kelida santoko kadao katingaligan takanon som pamugunan tikit ko turut tulang konom upasaro daton datong bungan kasusari manamong katingaligan datakanon kasusari ointangan tangay kabarisian adatakanon menikita daw mulong hinonggo na po kaum ano.

Ya, teman ego jam kopo 20 menit ada tuang untuk nuri tim puriti. Milo kodo papoilang mentok dot menu menuang niti apa bayan ida kasarahan. Ya, teman ego untuk tim puriti man kundagi ponyo iti sining-sining data kalangadan ambah nuri. Mado kayo di terhian dat nuri papoilang dot hantakan mentok dot menuang diti apa bayan ngambil rumah mut doh antok dot timpu diti gisem dot doko pagulu kerkota tajam ko permiso pada nama dot maganda diti pemalahuan iti sinding mantadi moli alina majinggol iti rayangan kritikan au kenong hatokau.

0: Ya, tapi kau tiba melawan dan semua sudut kau. Hello, kau bisa nangan itu tuh untuk pinai.
1: Hello, dah apa Albi? Apa kau pak tingkat dah lari dia aku menusugut.
0: Iya, ba main aku pio.
1: Ah, dah tingkat tu nadi.
0: Ba, tapi nak tampulan. Nono mana pun hilang ada tapai nadi.
1: Haro, nampak nan pelang hilang nanti. Main kud, hai, pa, pengam pemapang bisa dikasarahan di baduk-baduk di tino. Itu dah kasarahan itu yang lain dapat di Albi Haipait musim British pada kumain dua di British minum merintah di itu Sabah. Ini pakai adit nak kosolih British merintah kagu di itu Sabah. Hai, mau bebas sebagai adit tulun dan metamu dahilad tamu dat kota bulut ngai napa di musim jipun pam aisa no pa kota mu dat tulun onakon pa tangon do nga aisa no pa ko ngai kota mu da ko bulun dat mai tamu dat modesit jipun dat tentak pa di musim jipun nga ina pa di dit nakasale di bertis kagum na merintah di Sabah ai mabibas sebagai ade tulun mai tamu ham susian ko nang pantinga. Kabungan na pag-atilad. Kampung dahi am. Inapay tanga. Usay di tanga. Malahing am. May napay lang. Tamo nga. Sumakay alag karabaw. Nga. Nagala pa dahi ito. Tanganak, tanganak. Pag-atilad dahi am. Mamabo. Nagtanga ti tamo. Ayit. Oh, it kuno pod mamaboh dat garauk dit entak di DJ Albianga. Ano mlatinan?
0: Oh.
1: iri pianga. Tokoy misalap idat gakod kud mamunaw dat awagat nad manta de pagay lag kampung na mukari katamu ku tablod nga. Ano mi batu dat kosa duo na ait sinadu om na. Jadi nak main kuno nak pejual it garok di tanam latinan korikat lah tamu kita belum dam lima lima nausin dah sanginan dat pemalih di tulunam ina pay anam latinanam talu nana apa dausin dat ait anwanu kutusin am iri pianga atau dah kunad kano tusin dat irad ait irad dit pemalih aku negaranan dat it ikan kambung yanan nat ait inapet ikan kambung dilait po nga ang lombon matit ikan kambung dilait pa imantat mentadid Hong Kong ait awang ni namatit ikan kambung dilait pa man na palugwa nga magan suara pa awang ni asadap bo ayalat ikan kambung na danda to asilaw silaw eh nga lihunganan na nga aisa ni ta silod minan tahno no na pinanilaw di tangano di kambung led tinda aisa dapat la kambung led na aisa dapat di kambung led pa simbaritis pa man tadi Hong Kong it ikan kambung di ait muli na gan hena ihena na ait ait ay ate tamo ang kabali dat ang kabali anam rumumpa si hedit karabo it ang ki sumakay karabo nun dat isa nagani kitan nila isa naginandari karabo muli anam rumumpa si nat muli nan naham na masanang sanang nagana dano huyan kapya pensakay di karabo yung nga ay insan maso DJ Albea nga ay siodo pokulod pain sakay di karabo pain rumpa si karabo saro saro patudu akum kadit it sangano dit karabo dit minaan ko rumpasad sumakay nga kada kamadap arato kumati korom na kam kumarom ako na nam ako na sa nga siya daw, pakupakain bago ham. Patudu ako. Hirim, ba kada kamadop aratu ko mati kalangkap ko mati dahom migit yam aratu ko na hilada na maruwalaan ko kalit it it sangano di karabo nam kahit soborong mantado pagkahilag kampung rahim metamog ko tabuludam ing in talo ko soborong dilabang na kadamayan
0: oh
1: nga ay daga ka soborong dat

kepisanangan mamaramit tadau pustakawan Malaysia. Konsikahan atagayo kumatoyin sanan pustakawan. Kumasokodong, omninggi samandiyo papotongkop toilan. Ompapinsing ubas, kuwayo-wayo mambasa idatanga tulun kinumuan. Pustakawan akon kanopo mananamong toilan. Manasilin lagi pangunsub, kumakoy magoton balajaran om tadon ko po ilan, dit o sonong montok to insanan. Ponsiko, kumakalubukon om kosonongon diolo. Tabi tadaw pustakawan Malaysia, mantad RTM, teman setia anda.

kawalo tulang ka adam tikito na po nga matok manansaraw pinggi saman tikitulun dit kitarwal tabartutok am nagi manakadong kopya madiala dit masad ligasan idupos tinama am sunduan tagirat agaya kuda matok dilo dit kitarwal diti alasan anu dapat karulana papanahan nga kanu papin sabak ditakaw kumad kalansanan tagaya it managak tarwal tumartutok tabi tarawad tumartutok sa pabagunaan.

Kata mereka pada di jam kepada Mesa 5 pada minit ada tertuang sinding mantadi Elvis Presley Jr. di tinu di. Mata mereka pada pemegang pada timpu kami sampai do kayu antok tuang tarawat atau kayu sediti. Nong esok kebelingkangan sampai kayu do antok tuang tarawat aswal. Ya, kepisanangan tuang tapi mereka kepisanangan dat madap hina kepada damat.

nunukomoyon.co.ngaligan dot ta kanon. Ta kanon dit omerisi au nakaso da toxic maso minan onsoko nonsok om pinopi tu ta kanon po ngatadon kelida santoko. Kadao katingaligan ta kanon som pamugunan tikit ko turun tulang ko nom pasaro daton datong bungan kasusari manamong katingaligan data kanon kasusari o intangan. Tangay kabarisian adata kanon menikita daw mulong hinanggana po kaum ano.

Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos koyonondit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.

ESCOM take a Eastern Sabah Security Command is a agency ketinggalan it mengulud akaraja it zone atingali kesilahan Sabah montok memegumpi omanamong kapantangan pogun. Kontolon ida timpu tanaruk nopo ngamontok menantu koyonon kesilahan Sabah kekal atingalig otoronong om apantang montok memalantoi kontolon ida timpu teniba montok mengulut karaja ketinggaligan maya poin penu om kiwaya ida piolitan tensanan agensi. Hontolon penuridangan ESCOM nopo ngamontok menoribau pogumbalan ketinggaligan mengilak karatan dumarapos pogun om memegompi magigion om kogunon pogun ketinggaligan tonggungan tokau toinsanan.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilo pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sembogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumbangod den Raja Malaysia moy kasasay otingalig Om Apantang Montok Pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang tomod no dit olondod serat rumwap waik om mimbulai serat rumasak waik. Sutanan dilo, Malaysia minamonsoy peningalik mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tindak pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutup pohon kapal tumulud rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan ki haro hasil irat ko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan kayunan Malaysia akan ko id sinuratan peta tomon ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Ezon Eastern Sabah Security Zone. Napa nga zon katinggalan pinatomot it panong kasilhan Sabah it etinuridong mantak manamong katinggalan kawaygan om tindal mantat kantakan karatan. Iti nga kihontolon nogi manamong katinggalan om kapantangan pagun it panong kasilhan Sabah magantog kasalaan talib piulitan mihagal kapanjulikan om panaludupan mapagirat panamangan katinggalan ikayunan kawaygan om pulau maningalig magigyan ng sektor katambuluyan o ekonomi. E zon, papahampit kayo ng kiginayo pi kikirad 1,334 kilometer, papahampit papadwatas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, hunap, sempurna, om tawaw. O tingaligan ni kayo ng diti tamangan.escom mayag rondaan om operasi katingaligan rahat om tindal.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Strok haba antawa panas pu berlebihan boleh berlaku amuk kita yang anda usah penopo dan sebetak suasa panas. Nalagan yonai engkau nutan usah tu. Sentioso maka tupi antawa payung hamurun tak luar bangunan antawa rumah. Kenurangan aktiviti tak luar rumah. Sentioso ko mekuan nginom buat pote mineral mensenpan nia ketuan kelong. Makai pakaian anu lunggar ko warna tarang. Nalagan pakai pakaian warna irom antawa warna patang. Mandi antawa makai kipas antawa ekon amurun tak diam rumah untuk mensajuk pu. Kenunangan minum minuman mamis, alkohol, ko pengen kafein.

0: Oo, Saba VFM, Kosaimban, Bos Kanazan, Masakato Huzan. Sisam nga panumrupo, titik 2FM, id Kota Kinabalu, tisan ko tanabon, tuaran om papar. Sisam nga panumtahu, titik ISO FM, id tenam om keningaw. Sisam nga panumtahu, titik tahu FM, id tana pisampuvan labuan. Sisam nga panumonom, titik ISO FM, id sandakan, baluran, om bukit garam. Atus apat, titik ISO FM, id Kota Belud. Atus onom, titik 2FM, id Felda Sahabat. Atus 2.ISO.FM, id Uvang Sokid. Sisam nga perangvahu, titik Sisam FM, id Tawaw Om Kalabakan, Kudat, Tandik Om Pitas. Atus 2.Sisam FM, id Weston, Beaufort, Sindumin Om Labuan. Pakinanguno, kasayimbaan Bos Karazan, inay kod pinasi.
1: Aiso itavan do otonong nu aiso do kohubukan. Ontok kinoponi dangan dino di tahun 1900 himong perempahu. Nukati hanggus do apantod o susumangot tavan di Raja Malaysia do mengumahi ketanangan Malaysia id tavan. Kopian dakta do kohitan tahun ti UDM ko onong o perempahu. Songavian toko mamagatang do biningisaman om kinohubukan di hundu tavan. Ipain tahun dato may momento ketanangan pagun. Nyampai tema, sunduvan o siyaw. Aba om auhi, miambus o TUDM mengumahik Malaysia. TUDM, kuasa udara, perisai kedaulatan negara. Kotobian menanda kauhitan tahun susmangot tavan di Raja Malaysia, ko onem ngopodom bahu.

yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang diperkuan agung kepada mtu, lebihi di kotong perem iso buhan ke iso, mbong ibu dupong perem apat, mentok timpu himotong. Susul i Sultan Ibrahim Ibni Al-Mahum, Sultan Iskandar, di kodong perem dupo buhan ke perem iso, 1900 himo perem pahu, idahamin pengusapan Sultana Aminah Johor Bahru, Om Isidon Neponga, tanak tetua kusai, di almarhum Sultan Iskandar Nopihi Isido sebagai Tunku Makota Johor di Kotohu Wuhan Kotu 1900 Bahu Ngepedam Iso di Kodopung Pedam Duvo Wuhan Kosizam 1900 Bahu Ngepedam Duvo Mini Sasavo Isido yang pai di Duli Yang Maha Mulia Raja Zarif Sofia Binti Almarhum Sultan Idris Shah di Istana Pasir Pelangi Johor Bahru. Okito ok pemuanan di Sido sungai mempazat dari kepagatan susu mangod di nadi impon montok pasindak sunduban disiplin om kain tutunan tabasi sunduban o pagigi na wa kitanggungan kuma kalaja i pinatanggungan kuma di Sido pinatano mentadi o muhokpo mentadi apa di Sido almarhum Sultan Iskandar aki di Sido almarhum Sultan Ismail ngano kapanan tuduk tagumu om pinapa bagi toihaan montok papadadi menangaki di Sido songohun ki kain tutunan tabasi. Di kodobong pedam himo wuhan ka apat 1900 bahu ngopedam apat. Di som kodobong pedam himo wuhan ka apat 1900 bahu ngopedam sizam. Duli yang maha mulia Sultan Ibrahim untuk dino sebagai Tunku Makota Johor nopihi sebagai sumopuhi Sultan untuk pinapapanau i Sultan Iskandar do kalaja sebagai yang dipertuan agung kabahu. Nopihi Isido sebagai Sultan Johor di Kodomo Perem Tohu Wuhan ke Iso, Nubo Ngeibu Opod, Songyan Minidup Pogun I Almarhum Sultan Iskandar, Om Nopihi di Kodomo Perem Tohu Wuhan ke Tohu, Nubo Ngeibu Podam Himo. Daulat, Tuan

On sikaw takaw tu nadadi sabah kinaisanon katahu idvinon kapas kabatan Korea om pagunsina Pinay magon de UNESCO kiva Triple Crown miaga tahu kinaisanon tungkus vinon de isok kinaisanon. Triple Crown Sabah ko isa ano po nga Taman Kinabalu, Pinay Magon di Koduvo Wuhan Kopdom Duvo taon Duvo Ngaibu. Koduvo, Pinobi, toy Rizab, Biosfera Konuhuan Kroke. I Pinay Magon di Kopdom Duvo Wuhan Koonom, Duvo Ngaibu Opdom Apat. I Kiginazo, tohungatus himongopod himongatus vahongopdom apat hekta. Papangku bino, Sizam Uvang. Tumimpun mantad kinaisunan sokit gisom kinaisunan tisan kotonobon Sabah. Om kotahuna po nga Geopark Global UNESCO Kinabalu. Ikiginazo apat ngaibu tu ngatus himongopod kilometer pasagi papangkub tahu uvang miagado kota Belud, kota Marudu om uvang ranau ikiva apat ngupadam onom geo kinaisunan. Oplom duvo bayo kinaisunan. Om vahu kinaisanon ko basanan.

Kopi Pusian Tabi Malaysia Madani miampai ko dogo dari Abal Mantad Sabah VFM. Kapaguhu na po nga tuhu da Abal Mombi o Sabah da menguhan ko yung kawasan pambalay toy tambang ketuhudan timpu kalamazan tinan tuhu ngopod pu jemaah Ahmadiyah Kadiani Abal paimponu Montok mengingkuang timbagat tuhun ngavi doid menguhan ahal koing kawason gatang pembalai toy tambang kotuhudan untuk timpu kalamazan om kaundangan mi bos o kementilian kotumbuhuzan kobasanan om kinazonan posohi kepkas miampai company kotuhudan na bos di Montilidino datu Jafri Arifin pibasa nopo nga kogompit doha ngavi ikawasa papanaon montok menguhan ahal nokomoy Tumano di sido sundung tu pinaintutun no o pipio pinggisaman nga balanja katuhudan kakal na dadi katangaban na tuhun nga wi Sabah om Sarawak ihumansan kumapat sa kazan no kamoy. Hobi no o ikot timpu kalamazan do muhi kampung. Tinan o padamduvo buuan o mga ngazu tinimungan jemaah Ahmadiyah Kadiani dan kalaja poimbida Jahins om PDRM id kota Kinabalu. Tinanogi duwangatus vahu ngapunan vahu pu ki kotumbazaan tumindapo babazan jalsa salana wilayah Sabah ko tahu ngapunan duwo tumindipuun di ko duwo ngapunan sisam gisam ko tahu ngapunan miso wuhan ko himo nakatahib na bos di sumovohi mohingan pulis kota uvang kota Kinabalu superintendent Shed Abdul Rahman pinapanaw kalaja mantad no do sogu no toy mo do Jahins di ko duvong apodam vahu vuhan ko himo asil penaizukan na ihan da babazan di no kigompit miampai jemaah Ahmadiyah Kadiani ipinay magon ka jalan nakalavong mantad tinimungan mohingan council fatwa pagun Sabah di taon duvong ibu tu na nagamunogi duwong apodo mapat banting ipapakito mono noina ombuan takavas tinimungan no kamoy suvay ko duwong atus buk kalatas basaon suat ababazan nuzudan koikatan o magisusuvay asil kohubusan kigompit tinano sabiavi ino kogompit muntok tuduvan no saizukon paguhi pagabason miampay jominan tumanud undang-undang ipinakwasa saizukon kinantakan tumanud section himong apodonduvo bingkung iso section himong apodonduvo e om section atus duvo enactment kahasanan kalatan syariah pagun Sabah saibusa mengatus sizam ngapodom himong Montok umivat mantat ahung doka jalan nakalavong posovon o tuhun ngavi Islam do mokianu ponontudukan mantat tinimungan mengunguasa agama inokoy magon pokianu nogi di exco agama datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif o buuan tuhun mogigizon do papapanaw tonggungan tepulokis miampai papaluput kuma Jahins sokyonung kiva kapagatan agama ipainsusubay opon solohang dino moy do atamangan o akidah tuhun ngavi Islam o mongipop kapatasadan ka jalan nakalavong iaw misudong miampai pu sunah wal jamaah Pinasoto di sido pati ambuson na Jahins Muis om Upis Mufti Pagun Sabah o kopombian om kopakwasaan kuma kapagatan agama kampay na mintong di mongingya toy i manak boboson agama kiva toyhaan i no kunan. Mamaguno Sabah do hobi saibu himangatus no statamba montok mamagonop kapakyanwan katainaan kahidasan i mavaskavas. Nabos di Presiden Kaisaan Katainaan Pengusapan Sabah SMSU Ajulahin Japin Kotoguvang o Kalalahan no Kahidasan Dabaino da magisusupay penginaman Kampay no kayang kawason Toluo Kronik Ahal Kahidasan Pamumusaw Ginumu Tuhun Nungohoing Om Kosimbanon Kozuzuvo Papadadi da Tanggungan Nos O Ponsol Sebagi Panokotountud Manak Katainaan Kahidasan Pinabos sa iti kapianot boboson paimbida tadaw nos dubongay bu dubonga padamanom id kota Kinabalu. Pinahambus nogi di ajulahin o pinggisaman do SMSU montok katununan om katundan kalajak nos id Sabah. Sokadung iapantod kikatumbazaan do kapangkawa.

Pason keadaan kemadio zu ini tentang kisah dan dapatkanakan tapi nai teko ko walisan mega dinaik di tino di mata dagai in kesemban bos kerazan Sabah VFM dan sana bakas sama tonong kita boleh temu gufang timpu koyo dan nanti.

0: Aswa
1: Hai, kopi bos sian.
2: Pakinangau no.
3: Persembahan bos kadasan Sabah VFF.
4: Naikot kinasi Aswa Utamoy.
3: Kanau.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tapi manan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tapi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Dah mana jam kau tu apa tengah berontu minyak dong sebab it pagun dah tahu oh makomoi dah pibawasan pibahasan dah tu mau tahu dah tak ada banyak tiga komoi dah dah itu dia kamatan kamatan di peguhi om kamatan dia tertimpu banyak om kadi mm suk nanti dari TikTok dah sebab VFM om kamatan apa banyak ngah tu timpu do baino na pung timpu do di timpu baino ba baino teko modern na di ka daw nung man na po toko intangay ka piso ka mozon na riting timpu baino piso do ngon ni do baino timpu di paguhu na pagya nga di ontok ni timpu di nung ba baino na pung timpu do kapagu na di dari pisu dongon nanti dah mempai dah timpu dah bayi no kalamazan dah kamatan dah toko tu kamatan dah pergi yang iya no kamatan dah timpu bayi no kah tantu no dah kiva dah pisu bazan dah timpu di paguhu om timpu di bayi no dari iya no dari kiva bago dah pemusawan dah subay mga dia zu po kebuzwo dari dari the WhatsApp dah sabah VFM kita ko gemu tapi naik toko ngabiliti makikinangaw to ko nangay pungusatinan mega di Zandi Helen Yong ing himo zona ping hiput da dai ti du ti tia ka di ti kiwa di iso da pandang ton pomamay pagigianaan no ming hiput ing himo zona hiput ka na ikot binasi kopi bosian nga vi tapi na nga vi dai Facebook da Saba VFM tamay mo na po nga vi da pulokis nga vi da mogi pason pason magi suaw-suaw dan dah yuk kita ada bangga peram tu dah pasal pintarun kapi besian ke madia zong ngawi kya iti yang ngawi dah dah iti TikTok nagi penga kita nagi pibahasan dah iti aku mohon ada gemuk pibahasan dari nung anangan kau ngay kau nadah TikTok kita pibahasan dah yuk iti ya dai tiid intangay ko pa nga bisay nga bi pinapo buzunga vida pason teko mega nga vida ko pa dito Andong Junis Lime, Janet Takag, Josie Mindong, Jinam Tiansin, CV James, Peter Gabriel, Richard Benjinas, Jeffrey Antang, Lucilinda Ludis, Peter Kilan, Elizabeth Beth, Victoria Ang, Rosie Rosli, Papa Jusi, Maureen Kinjau, Maria Juhan, Maria S. Majakin, Sabin Kangut, Om Gumu, Pengabi, Minongay po, Papa Buzo Ngabi, Widit Oyo, Patay, Polinis Giyon, Ketawaran, Kemadia Zuh, Tamay mo do, Pulokis, Om Tamay mo do, Oniti, tumay mo da pain sa kadong day kasahimban at ako riti ba om kanaw tumihang busto ko mamuhis da ginavo miyampay hozo hozo riti datu jasin stimol om lagi di Mary Saling

0: suau to moi mo.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi topi manan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
1: Wah, awasi topi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Mimang do nansakan topoto om kobesanan, pomogunono do asil ngabi pinahabus babas.
4: Asil pinahabus babas, tinua do mantad lampa ngabi inopihi om natinagas.
3: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk cili babas, om campuran biryani mix babas.
4: Nain tutunan poto tongkok pemegunan, kinamay no asil pinahabus babas baino, pointantu kosontob, pomoto ko pasizonku.